0: Halo, pagi Balani Sara Paramon.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Saporete
0: nemen.
1: Nemen.
0: Kenapa?
1: Kepastian. Iya.
0: Tadi perasaan mintanya losdol ya?
1: Iya, losdol tadi.
0: Losdol aja yang Safira Inema ya. Apa yang di Caknan? Losdolnya.
1: Enaknya yang mana?
0: Iya enak abe.
1: Cewek aja deh.
0: Safira ya, oke.
1: Salam perdana buat Maria bareng keluarga. Semoga sehat, panjang banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin. Iya amin.
1: Buat urusan Mbak Eka Lonjong ya. Bareng siapa ya Mbak? Mas Erwin Mbak.
0: Iya bareng Akang Erwin.
1: Iya. Akang Erwin. Mas Suri bareng Mama Wiwi. Bareng keluarga.
0: Iya.
1: Mama Lani bareng Mas Pi. Mama Ikma bareng Ajojo.
0: Iya.
1: Mama Bakar Madu bareng Umi Laila. Ambo Imba Atun.
0: Iya.
1: Mama Nai.
0: Mama Lani ya. Mama Lani. Mama Lani.
1: Bisa nih Mama Lani.
0: Pantasnya karo ngantuk loh. Cari Mama Lani kepastian. Pantak jaluk nyong Mama dia.
1: Iya,
0: kenapa
1: apa ngomong Mama Lani kepastian.
0: Iya, Mama Hasna.
1: Hasna bareng keluarga. Ibu Mira Ayat Eko.
0: Makasih salamnya Mama dia. Mama Hasna, makasih salamnya Mama dia.

0: Nana. Bang Mandor, Bu Nelson, Hendro Ismeli, terusnya Jasa Kelajung Bu Sada,
1: Bu Sri, Mak Ayam Cakra, sehat Mama Dia,
0: Bu Cakra, Alhamdulillah Bu sehat,
1: iya.
0: Mama Hilman, Mas Bagito,
1: iya.
0: Empat terus, Kawan,
1: iya.
0: Mama Alisa, Kang Agus, Mama Lydia, Ebe-Ebe, Cuma Ti Kang Sarno, Tinerere Om Cipto, Trini, Pak Atomai, dari Jumteng Kumbudu,
1: iya.
0: Rio Blesek,
1: ya.
0: Tiga Darah Manis, Mania Bugare, Sorong Wong Irengnya, Mama Ikma, Mama Wiwi,
1: iya,
0: Mama Ompong, Jasa,
1: iya. Om Kasnuri,
0: Bang Pasublek, selamat pagi, Bang Al,
1: iya.
0: Terus Eka Anjas, ya, Wida Martolo.

0: semua yang ada di Jatilawang, pasukan Dinuk semuanya, Bawarno, Maju, Malu, Maingku, Mami, Bintan, terus apa lagi ya?
1: Siapa lagi Mama Dea, Bu Sri?
0: Bu Sri yang cakep tadi udah.
1: Iya, Mbak Ria.
0: Mama Neng bareng.
1: Maksudnya ngomong nyongkopan dolan mono karo Mama Abdillah, Mbak Ria. Ji, Bu Sri monggo.
0: Kemana?
1: Ya ke sini. Ke Paramon.
0: Jam berapa?
1: Enggak tahu deh jam berapa ya.
0: Pak Am kemampan.

0: Mbak Puyi.
1: Ya,
0: Mama Filmi.
1: Bagus. Dewek, pagi bagus.
0: Bagus dewek, perjuangan sangat pagi.
1: Iya.
0: Ibu Purwanto. Terus Kang Aki.
1: Iya.
0: Hidung Mancung. Rasa ada Widaran.
1: Mbak Sada Widaran.
0: Pak Tegondrong.
1: Anjing.
0: Budi siapa ya?
1: Budi Habibah.
0: Budi Habibah.
1: Iya.
0: Ini Bapak Asyiki. Terusnya.
1: Terusnya.
0: Bapak Alul.

0: Iya.
1: Iya. Apalagi ya Mbak Umine.
0: Umine Jihan, Ci.
1: Umine Jihan. Mau udah pulang mau.
0: Mau sudah pulang kah, Mau? Iya, Kang Sodik pagi. Kang Sodik, Kang Sodik, Kang Sodik. Iya, Kang Sodik.
1: Kang Sodik, Mbak Asifah. Mama Silmi. Terus Darmo Bapo.
0: Iya.
1: Ida Pacu. Terus
0: lagi, siapa ya, lagi?
1: Iya. Mama bilang bolo-bolo. Terusnya Joko Tingkir, Kiki Bapo, Kiki ya. Bunga
0: Krisna. Om Kasnuri. Mama Rengganis pagi.
1: Mama Rengganis selamat pagi.
0: Iya.

0: semuanya.
1: Buat
0: aja,
1: semuanya saja ya.
0: Buat Dede Kaila.
1: Yo.
0: Yang mau berangkat sekolah.
1: Mm-mm. Super spesial. Ya.
0: Terima kasih Maria.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih Mama Dea ya. Lagunya apa tadi ya? Lost Doll. Ada gantung ya. Oh, enak dong digantung ya. Iya kan? Bener kan? Yuk, digoyang. Acak lalain ya. Rong kapsul habutope dinung. Ya, ben sehat terus ya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nia, apa bun? Mang Kiul kemana sih ya? Kok udah siang begini belum datang juga? Biasanya setengah 6 pagi udah standby di kebun. Kebun masih berantakan kotor begitu tuh gara-gara gak ada Mang Kiul.
2: Tadi Nia dengar dari WCT sih, katanya Mang Kiul sakit bun.
1: Kok akhir-akhir ini Mang Kiul sering banget sakit ya? Apa keterusan ya dari meriangnya kemarin?
2: Kayaknya sih iya bun, apa mau ditengokin aja ya bun?
1: Aduh, bunda ada meeting penting nih. Gini aja deh, sekarang kamu sama Bisiti tengokin Mang Kiul sambil kasihin obat herbal ini nih, Habutop. Ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh supaya kebal dari penyakit. Nanti pulang rapat, insya Allah bunda sama ayah mampir deh ke rumahnya Mang Kiul ya.
2: Iya deh bun. Ini kasih tahu cara minumnya gimana ya bun?
1: Kasih tahu aja, minumnya 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin gitu ya.
2: Siap bun.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak sunut itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: FM berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: ya, ya buat Bella Nestara yang lagi punya keluhan gatal-gatal ya. Gatal karena biang keringat, ya terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga. Nah, solusinya ya, iya minyak herbal serbaguna sultana ya. Iya, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo pagi.
0: Selamat Balani pagi. Saporete. Nemen. Oli protolane siapa ya?
1: Enggak tahu.
0: Waduh.

0: protolane siapa ya, mama gendis ndean ya.
1: Heeh.
0: Aku emak kejebluk ya. Apa?
1: Tabir kepalsuan ya.
0: Salame go kabe bae ya. Iyo. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Iya. Amin ya Allah, amin. Ya.
1: Buat ayang embene aku wis. Ayang embe.
0: Iya. Oke. Iya, Mama Lani war. Iya.
1: Wong nakula.
0: Mama Reganis, Bu Rini, halo Bu Rini.
1: Iya, Bu Rini, halo. Good morning. Bu Rini manggut-manggut ya.
0: Iya, Kang Sayolobo.
1: Iya, Kang Sayolobo. Good morning juga.
0: Yo. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting. Jos. Terima kasih. Mama bilang ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Stara Paramon FM.
0: Saporete nemen ya.
2: Aku lagune kayak Om Maria.
0: Apa?
2: Sing ono Om Maria.
0: Siapa? Si Pimen, Pimen.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Apa sih judulnya yo? Ayo.
2: Apa ya?
0: Judul apa? Dong badek oleh hadiah Nakula.
2: Betul lah, kan badek oleh.
0: Ya. Cinta. Judulnya cinta sampai mati ya.
2: Cinta sampai mati
0: kayaknya. Cinta sampai mati. Yo Kang, hati-hati Kang. Yuk. Cinta sampai mati. Ini pilih yang mana? Cinta sampai matinya ada di Farina Indra, Happy Asmara, ada Yeni Inka, Vita Alvia.
2: Api-api
0: milih dia jasa kerajum.
2: Yang milih di Farina baik.
0: Di Farina baik. Oke. Jasa gelem sak, wes sak. Jasa lemol lah. Mau digenyamin aku lah. Ayo kowe sak. Ya.
2: Terus iki ya Wartim ya.
0: Yo Wartim.
2: Yakin pas tepat.
0: Iya, Mama gendis jare judulnya serem nemen Mama Lani cinta sampai mati ya. Iya, Mbak Feby Belpas. Kang Parjo. Jare Kang Parjo cinta sampai mati sapa Nakula Mbak Ria. Ya, iya kan. Nyunduli kan kayak petok ya. Mama Wartiem, yen aku tah ora ala apa ke? Oh, yen aku tah ora ala. Oh ya durung. Maksudnya pimen kia lah.
2: Berarti mungkin naik kecepatan lebih
0: dulu. Yen aku tah ora ala. Oh ya durung. Iya. Pahami angin lemel dong.
2: Makasih ya Wartiem.
0: Iya, iya.
2: Ayah HM.
0: Iya. Dek
2: imut
0: karo pulang. Iya. Kang Sayolobo.
2: Sayolobo.
0: Jare jasa kari gelem pengen dijepret wah. Ya dijepret yang gua apa wis nyaluke ngene apa jepretane ya.
2: Karo
0: iya ya lara. ora juga lah. Oh, pengen tak jepret mama lani, mbak yang kau tak jepret dong, kau tak jepret ya.
2: Nyacak.
0: Ya, ayo angkat laranin, nih seruduk kok.
2: Aku inisiatif menorak lara harus sekelat
0: ah. Oh ya, tetap lara lah, dadak. Iya, sekelat mau kau bilat nih orang lara, ya lara tetap lah. Bu Ide, jadi Bu Ide ngonong cinta sampai kelengger. Ya Bu Ide sudah ngendoga hari ini. Bu Ide sudah ngendoga, ngendok. Iya Bu Ide ngendok boy nggak Dina. Iya Mama Frida. Selamat pagi Mama Frida. Oh, artinya maksudnya nyong kayak orang di rok-rok bimu dun dewek. Iya, soalnya melas ini bareng-bareng rasan ya gue. Iya. Ang edit dedos. Oke, mau lagi Mama Dea ya. Iya. Minggu hadir Mama Dea nang warung Dewi Mbak Puk Pantai Larangan gue. Iyo biasa dong Kang Edi mah masih bodin orang hidup bodin. Iya ur selamat pagi ur. Enak wis digodhoken. No. Ora sang sorna geni dadine yo.
2: Pengen
0: dikolak. Ngopen dikolak ya. Eh jare Mama Ikmah sing cembukur sapa panyendul panyapa karep-karepe. Iya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jodoh mau mau terjeki wis ana takdire dewek-dewek wah baik mah
2: terus ngok kowe
0: ah iya
2: muli mama wiwi
0: iya heeh yo
2: budaya bi bapak di kontrol
0: heeh
2: makin parani ya
0: heeh
2: mama genit parani
0: iya mbak Feby bel pas embu bae embu bae Embu bae. Kang Bagas. Iya. Iya. Yo. Iya. Mimin sih Bu Ida ora iso perang ya jare wis mana pada perang rebutan apa sih donge. Wah. Orang ya.
2: Terus
0: mau melu ngiring ya Bu Ida bagiannya melu ngiring Pak Wis ya Bu Ida. Enggak we Mama Nadia tropesek. Cara nih. Cara kasih Mam olas mercon bisa kayak umup mbak awake wah. Seumup metu kebule ya Mama Nadia. Iya, enggak suka sama apa mau olos mercon ya.
2: Orang
0: alam weteng ngono. Ya aku masih esuk mani. Kang sayo jare wis damai kabeh. Iya wis damai kabeh kok aku salut iya wis damai kabeh wis ya. Sing damai ya Mama Lani, Mama Ikmah sing damai. Iya, tuli wis aja perang WA bae yo yo. Lah wae Mama Ikmah wi. Mae wae wis ora khoyong.
2: Penting aku ora perang wae.
0: Kang Jenderal Jait. Iya. Siapa? Ibu sungguh. Sungguh. Hai, sungguh cantik jelita tiada tara. Bu sungguh. Iya. Bu Ida jaring kok endok karo lengah ya Mama Lani.
2: Endok karo lengah ta?
0: Iya, Kak. Iya, endok karo lengah anu enggak ayo. Halo. Iya.
2: Mama
0: Iya. ngandel. Eh ngandel Mama Ikmah. Padahal sing cembukur dewek kok we. Aduh dodo. Kang Adi dodo sepagi Kang Adi.
2: Kang Adi dodo. Heeh.
0: Lima Sri Kandi Ana, Mbak Siro, Bu Sri Mi Ayam Cakra, Ana Mbak Asifa, Mama Zira, sejini Bu Ida. Nah ya. Siapa? Empat Bangir, yang empat daerah Bangir ya. Ayang Linda. Iya, Bu Sri Mi Ayam Cakra, Mama Lani.
2: Ayam Cakra, Pak.
0: Wah, Mama Warti meroten goreng lengak nembe gadi manten ditinggal lunga. Aduh. Ya la la la la. Om Kasnuri.
2: Kasnuri Mama Vivi.
0: Iya.
2: Terus ngumpo Mbak Atun. Mama Eni ya.
0: Kang Sayo, Sri Kandine, Sri Kandine bae super engko kaboten. Ya super kabeh ya. Iya.
2: Terus Mama Ulti, Mama Ulti.
0: Heeh.
2: Tete Agustin, Anoni, Tete Dewi.
0: Iya.
2: Kita Mama Arti.
0: Heeh.
2: Terus Mama Ani juga Mister Kontrok suka ngrawu.
0: Heeh. Mas Win. Halo Mas Win.
2: Halo Mas Win.
0: Mas Win. Halo.
2: Coba. Mama neng Om Bambang ya.
0: Iya.
2: PM Kang Roni. Punel
0: Pakia. Iya. Iya, Mama Rengganis, Mama Lani wis ning pasar durung.
2: Aku tinggalke ora pasar.
0: Ora pasar, Madam. Heeh.
2: Terus Mbak Ilah, Kupat Mbak Ilah tuh.
0: Iya.
2: Heeh. Angson Mbak Royati.
0: Ang Mukson Mbak Rohyati. Sreng nong.
2: Terus Angrul Ayongi.
0: Heeh.

0: bareng Mbak Aiza.
1: Iya. Kabeh bae Mama Lani.
0: Spesial ngomongin.
1: Yo.
0: Spesial tambah.
1: Waduh, wala. Iya, iya, iya. Miki siapa? Siapa Miki?
0: Kawasan Akula.
1: Oh, kawasan Akula. Oh.
0: Ya wes mari ya.
1: Oh, tapi siapa?
0: Sama Sapi.
1: Oh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ini. Terima kasih Mama Lani.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih, Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Star Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habu Top yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
1: Loh, hei.
2: Dute. Saporete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Om Kas Nyublek. Amin. Ya, wis ki lagune apa Om Kas?
2: Lagune
1: gala-gala ya. Oke. Amin.
2: Terus yang udah pada masuk ya. Terus Mama Dea Agus Gweler.
1: Iya.
2: Terus Mama Lani. Terus enggak gue Bang Ami. Ajojo.
1: Iya.
2: Terus maning enggak Kurini.
1: Iya.
2: Bukar song irenge.
1: Yo.
2: Doli.
1: Amarkan
2: api.
1: Iya.
2: Ami keluar madu lela. Dasar racun ibu suhada.
1: Mama Abdillah.
2: Ya Mama Abdillah.

0: tidurnya.
1: Ya.
0: Sampai saya bolo-bolo.
1: Mama
0: Eja, Mama Rizky.
1: Iya. Iya.
0: Terus
1: Kius.
0: Mas Bagas.
1: Iya.
0: Mas Ju.
1: Iya.
0: Mas Ato.
1: Mbak Aton mie ayam ceker.
0: Ya, Aton kurang batu.
1: Kurang.
0: Kurang nih Papa Sikin. Satu karena masuk sini.
1: Yo.
0: Antisina.
1: Anje.
0: Ya. Batu Romikon yang. Terus tidak Martolo.
1: Ya.
0: Mama Ciro, Ciro. Mama nanti ini. Pak Albang June.
1: Yo. Iya. Gede buk, ya.
0: Terus
1: ya.
0: Cipto. Terus Udin Beduk.
1: Iya.
0: Bapak Untung Gusti ada Musri A. Terus Mani Mas Amrul Mas.
1: Mama Lani.
0: Mama Lani kurang.
1: Kurang Om Kas. Mbak Feby wis ya Mbak Feby ya.
0: Mbak Feby ya wis.
1: Wis.
0: Terus maninge nggo.
1: Yo. Siapa maninya?
0: Terus nggo Papa Uya, Mama Uya.
1: Yo.
0: Terus Pak Mahari, Papa Hari. Terus Pak Warno Maju. Lalu Wisno.
1: Iya.
0: Pak Hawus,
1: J.
0: Bahirom balikan kang Kobra. Maling enggak.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Bu Hodice salam 2 kapsul. Bu Fatima juga salam 2 kapsul ya. Iya.
0: Minter
1: Iya.
0: Terus enggak. Kang Madam Renggani. Mama Ho.
1: Iya. Iya.
0: Nur Kanti, Sidapi, Mbak Warkona, Mbak Gordun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia, Kebelan, Sebel, Ilah Tauri, Ilah Kuma,
1: Kang Mukson, Mbak Rohiyati, Jereng, Nong, Nong, Nong, Nong, Nong, Nong, Nong, Nong, Nong,
0: Nong, Nong, Nong, Nong,
1: Nong,
0: Nong, Terus apa Rohim main apa? John mau ngajak kalilingi. Terus Eka Anjas, Eka Tonjong, Eka Anjas, Eka Tonjong ya. Memanjeli, manukal nyaman. Semuanya kabin mbak.
1: Iya Om Kas.
0: Bicara gue jenengan. Semoga selalu sehat.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sampun?
0: Iya.
1: Sampun?
0: Mentoknau Mama Bibin.
1: Ya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Cus. Terima kasih Om Kas Nuri. Halo pagi Bala Nistara Paramon.
2: Hola.
1: Halo. Saporete. Nemen. Wes pokoknya nemen ya. Iya. Ya Kang Doli ki lagune apa Kang?
2: Lagune?
1: Ya.
2: Lagune. Apa ya maksudnya?
1: Dah.
2: Lagune apa bebe?
1: Apa?
2: Surga dunia.
1: Surga dunia.
2: Iya,
1: wes. Yo.
2: Dalam perdana kemarin ya.
1: Yo.
2: Terbelin Mama Nadia. Juga pirat kisah.
1: Sapa cesak? Kapiran
2: oh. Oh ya wes.
1: Iya. Wes kapiran besak lah ya. Iya.
2: Kami pakar madu minenya kapiran ya.
1: Iya Ami kapiran ya Mi. Ya. Wes. Ya.

0: Ya.
1: Kan dulu mah
0: duit
1: warno. Tapi emang hilang pulo-pulo ya.
0: Piol. Piol.

0: Mohon dijas salam dua kapsul. Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Selamat pagi Mama Ikma. Iya.
1: Ini
0: yuk.
1: Ini Mama Rani.
0: Iya. Iya, Mamai Abdila.
1: Mamai Abdila juga pagi.
0: Delapan huruf pagi, delapan huruf.
1: Delapan huruf pagi.
0: Iya.
1: Ratu ya pagi.
0: Iya.
1: Jeng Robi lah kabarnya pimpin.
0: Jeng Robi ya. Sibuk.
1: Ya mudah-mudahan sehat jeng. Kiwi Cendana.
0: Iya.
1: Sama nih Purau nih Bapak Siti.
0: Iya.
1: Wis
0: siapa lagi? Alah, wis. Wis lah gua KBB ya, Kang ya. Ya wis, Kang. Kang Dikin. Selamat pagi Kang Dikin.
1: Kang Dikin.
0: Kang Dikin nang Purin, Kang Dikin ya. Yo.
1: KBB
0: ya. Yo, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang, teng. Just matenowen, Kang Doli.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan

0: Harapan Jaya atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan RT 2 RW 2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
3: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
2: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa, bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
3: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
2: Oh gitu.
3: Ternyata benar, banyak. Tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
2: Udah normal lagi?
3: Iya.
2: Sementara habis berapa botol gitu?
3: Waktu pertama itu 2 botol, terus habis sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
2: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
3: Iya.
2: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
3: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
2: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama, Rp150.000. Vitapedia, Rp60.000. Minyak herbal Sultana, 100 mili, harga Rp47.000. 60 mili, harga Rp25.000.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutes Saporete ya. Yuk di siapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
1: teman-teman, amin. Umi.
2: Hanya kamu.
1: Irfan Mansur. Sehat Ami. Iya, Mama Ikmah. Iya.
2: Enggak akan saya lepaskan lagi.
1: Walah, dela.
2: Yes.
1: Yo.
2: Mama Wiwi.
1: Iya.
2: Mama Dia, Agus Boiler.
1: Yo.
2: Mama Lani.
1: Iya.
2: Aja Gani.
1: Iya. Terus siapa?
2: Wartiem.
1: Iya.
2: Ini Pramudiono.
1: Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul Mama Nisa.
1: Iya.
2: Akil.
1: Akil.
2: Iya. Terus baca bidin kalau Bu Bisri.
1: Yo Mi.
2: Terus Mama Firda.
1: Iya.
2: Bu Jaimon. Siapa Bu Jaimon?
1: Iya, Bu gue.
2: Iya,
1: mangkat Tommy.
2: Iya benar. Ayo Basa. Mbak Uni.
1: Atun mi ayam ceker.
2: Oh ya, atun mi ayam ceker.
1: Iya.
2: Terus bu ayam cakram.
1: Iya, kompor Ami. Wah, cari Mbak Atun. Kompor Ami. Iya. Kompor.
2: Bisa kopi jin.
1: Iya, kompor blud. Kopi jin. Cari.
2: Kopi jin.
1: Cari uspan. Udah deki uwer. Pimen uwer.
2: Kopi jin ya kayong.
1: Iya, Mbak Atun. Lala kang kopi dia. Ya kowe om dok. Ya Mi. Ketokon Ayu Poso sehat kah Mi?
2: Ayu Poso
1: sehat ya. Ya Mbak Febi Belpas. Pak Guru Herudin, pagi Pak Guru Herudin.
2: Iya. Iya. Yunita.
1: Cari Mbak Atun ngonong Mi, weruh biora kak, kopi din kayak apa?
2: Karokang
1: kopi din bewis Mi.
2: Iya.
1: Iya, wis nyerah. Mama Rengganis sehat Ami Umi. Iya. Iya. Yo. Bu Fatimah pagi Bu Fatimah Mama Nizam. Iya. Iya. Siapa? Bu Konita. Iya, salam dua kapsul.
2: Oh. Selamat Ibu Naila.
1: Iya.
2: Salam dua kapsul.
1: Salam dua kapsul. Iya. Yo.
2: Mama Frida.
1: Ya, Bu Santo, Bu Santo ya. Dasar rajum barkesak. Ayo barkesak rayahan sak. Ya, rayahan. Iya. Ya, rayahan.
2: Mama Hasna.
1: Iya.
2: Kamu tanggal dah macam ni lah. Ano?
1: Kang Mukhtar.
2: Mama Not, Mama Celia.
1: Kang Mukhtar, Mama Not, nganong.
2: Mama Ali.
1: Baria, Baria, Mama Not.
2: Komisi Lampa.
1: Mama Not, ngejak mene Baria. Ya, oh gudangnya kudu Baria. Kasri, ya Sri.
2: Sri.
1: Sri, ya kowe, ya Sri.
2: Ayo
1: sedap. Ngejak Mama Not, Sri mene Sri, ya kowe.
2: Mama Not.
1: Happy. Oh ya.
2: Iya.
1: Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
2: Iya, Mama Gendis, Mama
1: Janal
2: Gendis.
1: Ami Mudun aku masuk, Ami Mudun aku masuk. Mama Gendis.
2: Mama Gendis Mama Bowo.
1: Iya, Mi.
2: Ya, udah lari ya, we.
1: Yo.
2: Yo, penting mau ngopi ya, ngopi.
1: Yo, ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih Ami bakal madu sama Umi. Laila, halo pagi Balani Stara Paramon.
3: Halo pagi Mbak.
1: Selamat pagi Mama. Gendis. Saporete namen. Amin. Dudu. Amin urute. Protol terus. Jasa kapiran. Jasa kapiran. Jasa kapiran. Jasa kapiran. Piben Sri.
2: Yang ngurulak dari kato.
1: Sri, Sri lah kayak Asri, Sri ada. Nah iya, Kang Mukhtar kan diundang Kak Sri kayak yang sedap pepor ya. Iya.
3: Bariannya juga sedap banget.
1: Iya, Sri, Sri, Kang Mukhtar, Kak Sri ya.
3: Kang Mukhtar belum lewat ya.
1: Belum lewat.
3: Belum lewat poso.
1: Iya kayak Kang Mukhtar kayak ngejaknya pirang-pirang anak ngejak kening Edi anak ngejak kening iya warung sayur asem anak ngejak lah kayak wis pokoknya
3: yang baru
1: iya
3: namanya
1: Wangan Dawu warannya apa ya
3: Oh, Stabudi ada.
1: Oh, iya ya. Oh, iya. Ya, ya, ya.
3: Stabudi aja
1: Kang
3: Mukhtar
1: deket. Iya, Pimen. Stabudi. Iya, deket ya. Iya, wer ngopi Om Bambang ngopi. Ngopi Om Bambang.
3: Pahit,
1: wer pahit, pahit. Nah. Cucu, nah, wah, cucu, isik manis ya. apa Sahrul? Ami pengertian teman ya, maring mama gendis sih, tambah ya, demplon, iya.
3: Karena dikasih ini lagi, dapat sendok,
1: laki. Nah, yang kau di mewulung sendok maning ke piben, nah, iya. Mama gendis, Bapak Ebi, Mama gendis.
3: Oh iya, Pak Ebi.
1: Iya.
3: Belum masuk
1: kapiran akil kapiran wis puas dasak puas ladas ya
3: iya
1: Kang saya lobo pagi Kang saya lobo iya iya iya iya
3: buat tadinya bareng ngirang kan aku
1: sih
3: Pak Eka
1: tonjo
3: Pak
1: Eka
3: aja
1: ya UFO happy
3: Bang
1: Mama Firdan pagi Mama Firdan
3: pagi
1: Iza Bu Santo yang tahu
2: Mimi Mimi manjat orang gue sedok-sedokan lah botol kio
1: walah telah
3: bawa laku kasih
1: ya. Mau dibawa kemana
3: ya muter-muter
1: ya
3: barian nggak lewat barian dari kemarin
1: kok tadi pagi lewat
3: belum datang
1: ada deh om kai om channel iya sekarang lewatnya pagi Mama Gendis nganter itu sih Nabil sekolah iya buat semuanya saja momot ya ya ya ya amin iya yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ting-ting Jos, terima kasih Mama Gendis ya kar umbamba

selamat pagi ya buat balonis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetep madep mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada siapa? Assalamualaikum, selamat pagi dari Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada Tari Dungteng, Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Reganis, ada Kang Sah.

Parjo ya, buat semuanya saja. Bala Listara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Bapak Tirto nih bersama Ibu Nur Aini yang ada di Maribaya ya, yang punya pecel lele Alfarisi ya. Selamat pagi, salam sehat ya, salam dua kapsul ya, ya salam habutok ya. Ya sehat selalu ya Ibu Nur Aini bersama Bapak Tirto nih ya. Ini pelanggan Habutop ya, baru saja ke studio ya. Iya, baru beli Habutop ya yang isi 100 kapsul ya.

Anda sama Ayang Arul ya di Kepandean. Selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, bagus dewek di tembak lor. Hadir ya, salamnya buat Balai Lestara Paramon ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Kang Sodik juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang juga ya, selamat pagi sudah hadir. Selamat buat Kang Jojo, Kang Asik, ada Kang Aryo, Kang Kofidin, ada Kas, buat Jasak Rajum, ada Jenel Jahit. Terus buat Papa HM, ada Mas Peter, buat Amrul, buat Kang Boim, buat Kang Sayo, buat Mbak Ria, makasih ya. Terus ada lagi halo dari Kang Sayo Lobo.

Halo buat isi gerung, salamnya buat Trilab Jeger. Hi. Ya kayak Kang Joko Poleng buat Wakulkas. Terus buat Abah Sarul, ada Kang Udin, ada Kang Sarno, ada Kang Parto, Kang Edi Dados, ada Kang Kasuri buat Lupes, buat Papa HM, ada Kang Agus Boiler, buat Kang PI. Terus buat yang siaran, terima kasih ya di Blatting Joyce. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Parjo juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Frida juga ya, selamat pagi sudah hadir Mama Frida. Mama Nat Nadia, selamat pagi ya. Iya sudah hadir ya Mama Nadia. Terus ada Kang Edi Dados juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wartim juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Mi Ayam Cakra juga ya hadir. Salamnya buat Bella Lestara Paramon KB, semoga sehat selalu buat Bari, makasih. Terus ada Mbak Puri juga, selamat pagi hadir Mbak Puri. Ada Mama Winda juga, selamat pagi ya hadir. Terus ada Mama Lani juga, selamat pagi ya sudah hadir. Ada Kang Cinal Jadi di Bong Kulon, nyimak Stara Paramon ya buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mama Anjeli juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Piol ya, Kang Piol juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah, selamat pagi ya bersama Tiga Dara Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Badu, super spesial Kang Gokang Mas ya buat Baria, terima kasih. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Kang Dikin di kawasan Purin juga ya, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada 8 huruf juga, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja ya Balane Stara Paramon. Terus salam juga Kang Gonok Idah ya dan Balane Paramon KB buat yang siaran, terima kasih. Ada Bu Fatima, selamat pagi ya sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja. Terus ada Abah Sahrul juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Gendis sama Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Feby Pilpas, sama untuk Mbak Nia, Mbak Nadia, Kang Doli, Mama Lani, Bu Demut, ada Kang Parjo, ada Mbak Am, ada Kang Aryo, ada Mama Zira, buat Mama Abdillah, Mama Dea, Kasnuri, buat Cesok Rejum, ada Mama Hasna, buat Mama Hilman, buat Baria, makasih. Terus ada Mama Firdan, selamanya buat Balani Paramon KB ya, makasih. Terus ada Akil, selamat hari batik Baria, penyeluk lagu ini Pati Pekalongan tapi kapiran. Pati Pekalongan Eke Mansuro ya, ya orang melebu. Oh, masukkan nanti malam ya di Medang Memori Dangdut ya, habis maghrib ya. Iya, Dewong Ireng, selamat pagi, assalamualaikum hadir ya. Salamnya buat Balani Stara Paramon KB, super sange buat Umi Nia ya. Umi Nia, halo Umi, Umi Nia yang selalu ada di hati ya. Makasihnya untuk Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Mama Anissa ya. Iya Mama Anissa, halo. Iya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi. Saya si Rezeki ya, Sri Rezeki dari Desa Kedokan Sayang. Salamnya buat yang lagi siaran ya, untuk Balani Stara Paramon KB sing dadute saporete ya. Mama Kiwi, selamat pagi pimen Mama Kiwi. Waduh, aduh Mama Kiwi, rebutan apa gue? Waduh, rebutan gedang aja, rebutan gedang ya. Mama Kiwi kotak seruduk kok. Ada Uwer, selamat pagi Uwer ya. Iya, Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Salamnya buat Balani Paramon KBW. Salam manisnya buat si kembar Nok Windy, Nok Esa, Nok Isna, buat Tokanisa, buat Abbas ya, buat Bari ya, makasih. Kang Mukhtar karo Mama Enot ya, selamat pagi ya Mama Enot ya. Kapan-kapan ya Mama Enot. Iya, kapan-kapan. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya Bunda Siti Bengle. Terus ada Kang Bagas juga, selamat pagi hadir Kang Bagas.
Salamnya buat siapa ini? Iya, assalamualaikum Pak Goda. Iya, sing dangdutnya saporete. Salamnya kanggo Ami Bakar Madu Umi Lela, buat Kang Parjo, terus buat Kang Ufo, Kang Amrul Nyi Ratu, terus buat Ce Emi. Selamat pagi Ce Emi ya, buat Mama Lani bareng Dede Ganini, buat Cesek Rajum, terus buat Jenal Jahit, Papa Uya, Mama Uya, buat Kang Mukhtar odong-odong ya, buat Papa Ari, Mama Ari, buat Piol ya, buat Balani Setara Paramon KB, semoga pada sehat, buat Baris semoga panjang umur, murah rezekinya, terima kasih ya. Ya, Balani Setara Paramon ya. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 2 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutek saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

enggak ya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan karena sebelumnya kita tidak latihan.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
3: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
2: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
3: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
2: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
3: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
2: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT 2, RW 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Zenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1, RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutol, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop, sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0854256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
1: Pegawain apa? Yowis, nenek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebrebet nemen, mak, rambutnya kegian, no. Mulane, engkau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kon.
2: Vitama, solusi kesehatan Vitama sudah terdaftar.

0: daftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
1: produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-298. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo kan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Degel. Selamat siang dan apa kabar Balane Star Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Anda Arista seperti biasanya di Parasari siang, di kesempatan siang hari ini hari Jumat di 2 Oktober 2026. Bertepatan hari ini kita merayakan Hari Badik Nasional 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan tentunya untuk menemani Anda yang saat ini juga masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Yang masih berada di masjid untuk menjalankan sholat ibadah, sholat Jumat juga, mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau gabung nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya, Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal. Masih ada Anda Rista di Parasari ya. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda pada siang hari ini. Yang mau gabung yuk di 352888. Kita sapa halo, selamat siang Balanes Star Paramount.
1: Selamat siang
0: Bayo. Selamat siang Umi Laila. Teman-teman alhamdulillah sehat nih. Kuncung lagi. Ya Tata anger sing online Umi ke Tata ya Mi ya.
1: Ya mulane Mbak yo se kuwe komen no Umi bae.
0: We. Amine sing lo cara sapa. Umi Mas Mi ali kapan turu masjid? Turu. Iya wong.
1: Sehat
0: ya Mbak Yo. Ji, alhamdulillah.
1: Salam ya, salam Mbak Yo.
0: Monggo, angsal dong.
1: Dapat nggih, saya sih.
0: Ji.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Om Kasuri, Mama Widi.
0: Oke. Okay. Ya Mama Abdillah. Ada Mama Dea. Mama Dea. Mama Dea.
1: Mama Dea.
0: Ada Om Kasnuri.
1: Mama Dea.
0: Ya.
1: Enji.
0: Ada Kang Sayo Bolo-bolo. Ada Bude Imut baru datang itu.
1: Bude Imut.
0: Iya. Iya, Yunar mari-mari.
1: Ayo bos.
0: Enji.
1: Sinten mali ge Om Ajen ya.
0: Enji. Sinten mali? Yes. Iya, Mbak Yunita kali Bakung, Mbak Yunita.
1: Kali Bakung.
0: Apa nih? Kabur. Terus? Siapa lagi?

0: Kan kuwi nang studio suarane ya iya kaya pasar petek.
1: Nyandak
0: mriki mi, monggo mi.
2: Amin.
0: Kang saya lobo. Kang saya lobo. Ada banyak wis, tinggal sini, sini datang aja. Nanti ada Pak Ketu, ada Bu Ketu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sampun
0: sedaya mawon. Ini Kang Bawor, nanti mau ngomong apa nih Kang Bawor? Kang Bawor mau ngomong sama saya tahu gimana nih? Report. Iya mungkin soalnya dia lewat ke HP-nya Yos.
1: Oke.
0: Iya VN. Enggak, Kang Bawor belum pulang.
1: Oh, belum pulang.
0: Iya lagi inkos sebentar mungkin. Monggo Mi.
1: Sama neng tuh babak
0: ya. Ji.
1: Ini amin bayon.
0: Amin, waduh. Amin sarungnya harus dicopot apa dereng?
1: Iya, pilihmu
0: masing-masing. Tasi sarungan. Oh, nge. Alhamdulillah, sama nangsul.
1: Ya, Habibah panjegon.
0: Anji.
1: Mas Awang, Mbak Syahat. Mama Kang Komis, Mama Bagas. Andri Gondropi Tulikus. Mama Neng, Subambang, Jendal Gentong,
3: Upo Happy,
1: Bunda Septi, Sinta Nola, Yu Atul, Bunda Ana, Putra Kelana, Walemu, Bunda Roja, Mbak Lili, Rapasa, Lapur, Bapak HM, Leji Dewi Kunti, Kakak Suri, Bapak Bibi.
0: Iya, gimana sih?
4: Akhir. Lagi karo Cinul Arista, karo Mamar Budas, neng warung nanas makin.
0: Ada Cinul Arista sama Mamar Budas.
4: Reuni, Mbak Yos. Kata neng bu sini para mon, orang
0: Mama. Cinul, Mama Lang.
1: Oh iya, gabungan
0: sih. Mamar Budas gabungan lah.
1: Bagas.
0: Ji.
1: Aku kumpul.
0: Ji.
1: Kurini,
0: Bramo Jono. Ini dapat salam kangen dari Mbak Ria. Siapa tadi namanya? Cinul.
1: Oh, Cinul.
0: Iya, Cinul. Iya. Lanjut, Mi. Oke. Iya, jarepan enggak bawa Bodin, ngonong.
1: Ini gue Mama Godjas nama saya.
0: Oke. Okay.
1: Bodin lagi.
0: Pangeran layang-layang.
1: Burini pantola.
0: Burini, ya mengko dina minggu ketemu nang kae silarangan Mi. Mi.
1: Oh, Mi ayam cakra.
0: Iya Bu Sri, Mi ayam cakra.
1: Dolan no Bu Sri.
0: Iya Bu Sri, miring Bu Sri.
1: Mama Aji.
0: Kang Amrul.
1: Bude Imut
0: ada.
1: Bolos.
0: Ora oh ya wenes bali ke Bude Imut.
1: Aya pendok.
0: Iya.
1: Selajan.
0: Iya, mau Andon Maxi di studio ya Bude. Iya. Bude Andon Maxi.
1: Jamune apa sih bayar?
0: Jamune embu, jamune telok-telok dong.
1: Kene kowe buyung ngopi.
0: Masa. Kok tak mau cebeyi pada tilik.
1: Mbak Adin apa kalah?
0: Kandungi
1: Mama Wiwi.
0: Aham.
1: Jangan kalah ya, sinok-sinok.
0: Oke.
1: Cahemi ya. Lagi ribet deh.
0: Nji.
1: Pakan cerat. Iya Mama Nisa.
0: Oke.
1: Ya apa jangan lo Mama Nisa ya.
0: Iya.
1: Mandalai mana semen jalan.
0: Iya. Oke. Sambut.
1: Salmu di Surabaya.
0: Nji.
1: Nji dan lo terlalu tiga.
0: Oke.
1: Bislah.
0: Ris kesel.
1: Ini
0: susu kalah. Iya, selaka ya. Salah dicopot katokan.
1: Terong. Apa ya? Pecak apa ya?
0: Terong. Orasa singkat, orasa di kepanjangan harus disebut.
1: Bisa deh. Singmangan pecak terong. Panji tapi nggak sak lagi. Jadi bujaimu.
0: Oke.
1: Ayo, Mama Asna ya.
0: Ji.
1: Terima kasih ya.
0: Ji, sama-sama Mi. Aduh, bro. Iya, sini Mbak Nia. Nggak, Nia?

0: Nah, Mbak Nia bisa enggak? Alhamdulillah sehat.
1: Kusuma ningati.
0: Jima enggak?
2: Oh, enggak Ami bakar madu milena.
0: Iya Kang Jenal Jahit.
2: Bibi Kang Jenal Jahit. Peter-peter uar-uar Kang Abil. Terus yang kono sama Pak
0: ada Bu Sri Mi Ayam Cakra. Mama Abdila.
2: Mama
0: Dea.
2: Bu Demu.
0: Mama Wus. Iya. Kang saya bolo. Kali siapa mawar bodas?
2: Oh, mawar bodas.
0: Iya. Tak ulangi maning kayak mikir di. Sebenarnya siapa cenil siapa?
2: Kinul.
0: Tahu sih cenul.
2: Kinul.
0: Kinul.
2: Ya
0: ulangi ke.
3: Mbak Yos, ye power ye lagi karo Cinul Arista karo Mawar Bodas.
0: Iya Cinul, Cinul sama Mawar Bodas. Iya.
2: Mawar Bodas. Siang.

0: tenggakam
1: Wong ireng, selamiku saya.
0: Kali umpi.
1: Iya.
0: Mami tinggalone.
1: Ji.
0: Mama Elsa. Kang Aryo.
1: Bunda Septi.
0: Mama Tia. Bunda Septi, Subang Tia.
1: Mbak Yunita kali
0: bak. Mama Brune. Mbak Ina. Mbak Tuhan. Mama Lili. Mama Giri Kang Daud. Maju malu maping Ma Isno. Mama Wajranok Marcel. Nok Ikmah ya.
1: Nok Ikmah maning. Nok Ikmah boy disebut.
0: Oh iya, Nok Ikmah lagi mono.
1: Iya lagi nang dalan ora krungu.
0: Bang An, terus AA UO. Ya,
1: Aja. Siapa lagi? Semuanya aja.
0: Mama Alisa.
1: Oke.
0: Sama Yu Mati. Rekam saya mohon.
1: Ya, oke. Ini ya Allah.
0: Iya,
1: habis ini. Oke. Nanti nunggu apa? Nyebar emang kok.
0: Kita nanti palingan ada Tufi. Oh, piol-piol ya, Kang Siopiti.
1: Iya. Eh, nyebar duit apa? Ya, menjaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop 32 Tegal. Kalau lagi pada kumpul ya sama Mbak Cinul sama Mawar Bodas, nanti lagi ditunggu setelah ini ya. Kuncung dulu memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan

Hai, saya Aidil KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: up yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop, ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali
2: ya, tiap pagi. Pagi, siang,
3: Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Inovasi Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
0: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kembali lagi masih bersama dengan Yusuf dari Study 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih di Barsari Siang ya, teman-teman Campur Sari dan juga teman-teman Koncong. Masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balane Setara Paramon. Yang mau gabung lagi, monggo di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Halo,
0: Dede Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Sari Sapor. Iya, gimana ganteng? Hari Jumat libur? Hari Jumat libur kamu madrasah? Alhamdulillah, sudah makan siang, Nang? Main apa? Oh, lagi di Tegal Sari. Iya. Tegal Sari apa di itu di Kedung Ba di mana ya? Satunya ya di Kedung Banteng. Sudah ada di?
1: Nomornya jalan 6, Mbak.
0: Hah? Rumahnya Pak Dedi. Aduh. Iya, di sini bising jadi suara kamu enggak terdengar nih. Di mana?
1: Main di rumahnya.
0: Ya. Oh, rumahnya Pak Dedi di mana rumahnya Pak Dedi?
1: Suradadi.
0: Iya. Oke. Evan ya. Alhamdulillah. Kudu sehat Dede Geni. Gimana, Nang?
1: Siaran ya, Mbak ya.
0: Iya, biar bisa siaran, biar bisa dengar suaranya Dede Geni, biar bisa dengar suaranya Ibu Lani kalau lagi online. Biar bisa dengar Balane Setara Paramon kalau lagi online ya. Lagunya apa nih, Nang? Lagunya, Nang?
1: Lagunya Request-nya Ibu.
0: Apa?
1: Aku tenang.
0: Aku tenang. Tenang. Iya dong. Iya dong, Bu, harus tenang. Wong urip kasih mending kudu tenang. Ora usah grusu-grusu, ya. Yeah. Oke. Okay.
1: Alamnya.
0: Ji. Siapa lagi, Nang?
1: Rio Pesek.
0: Rio Pesek. Siapa aja?
1: Mama Dia.
0: Ji.
1: Itulah. Mama Nono.
0: Iya, tanya Ibu, aku tenangnya yang versinya Nela apa yang Happy?
1: Happy.
0: Happy aja. Lanjut. Iya. Burini Pak Pramudiono. Mas Dangek, Mas Dangek. Om Dangek, kamu mengelih berarti apa nih? Om Dangek gitu. Om Dangek. Burini Pak Pramudiono, terima kasih kemarin ya. Sayur asem pecak iwaknya sedap Dede Geni, Burini. Terus siapa lagi? Iya, Burini cantik. Ya, ini kata Burini juga selamat siang ganteng.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Ya, ya, hati-hati, makasih. Wong ireng, wong ireng. Ji. Iya, Kang Raju, Kang Raju. Iya, makasih. Iya. Iya, Kang Amrul, Kang Amrul. Mas Dangek, Ma, Mas Dangek, Ma. Iya hadir, Mas Dangek lagu apa bae Mas Dangek? Biasanya kirim meneh. Ya, Kang Bagas, Kang Bagas. Nok Ikmah hadir, Nok Ikmah. Kang Mas Parjo ya. Bagus Ari Permana Ma.
1: Ari Permana.
0: Ya, yang anak empat kembar. Pangeran layang-layang di Layar Pasar Petak Studio. Iya. Anji. Kang Bagas. Ya. Oke. Om Kasnuri. Kang Sayo Bolo.
1: Kang Sayo Lo Bolo.
0: Iya, ya.
2: rasanya persinuman.
0: Lagi pada ada di bebu.
2: Disiksa bayas.
1: Terus Mama Apri.
0: Bisa pada jengking kayak kowe lho.
1: Iya. Wah, ato mak.
0: Iya.
1: Batari ini, batari tumpe.
0: Terus.
1: Terus ngobudah tiba pada gondrong.
0: Ji.
1: Terus ngobudah.
0: Jasak belum, ma. Iya, iya dari tadi tak tinggal.
1: Terus ngobudah. Ayo.
0: Coba lagi.
1: Cemromla.
0: Wah, ato mak. I, cemromla kah, ayo akil.
1: Wah, ato mak.
0: Iya. Anji, Omi sudah, Omi sama Umi Lela.
1: Oh iya, Mas Pi, semangat kerja ya.
0: Iya Mas Pi, kerjanya sekarang ya Mas Pi. Ben duitnya kenang gue sangu.
1: Sangu apa?
0: Sangu, sangu, sangu menata hidup dan sangu menata masa depan dong.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Terus kok, wae oh, Mama dia, Mama Lisa, Mama Alisa, Umar.
0: Anji. Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi. Peter Botro.
0: Mbak Yunita.
1: Mama Yunita.
0: Ji.
1: Nah, depan tetap Mama Yunita.
0: Iya, yeah, Mama Yunita di nang larangan.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Tangnya dijodot ya. Apa alul umur di betul.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: semuanya aja.
1: Kan medengnya
0: anak sok. Monggo monggo monggo. Jeroput. Oh, di rumahnya Pade ya? Oke. Okay.
1: Itu sih madrasah.
0: Eh, makin jasak racun mah ayange mah ayange. Ayang jasak racun. Takon aku pantingin apa malan?
1: Oh, pantang kae.
0: Apa?
1: Wilat.
0: Panti men kudung ciplukan sak epen sampean turune lali. Cuilan seng. Cuilan tempe ya.
1: Cuilan tempe.
0: Oh, cuilan tempe. Tau wis bosen oma. Cuilan kukune. Cuilan kukune memalani gelem.
1: Ora, tempe tempe. Iya.
0: Eh, Mbak Yunita masih mau nih. Mbak Yunita katanya insyaallah mah.
1: Oh iya, mau ketemu ya, Mbak.
0: Iya. Heeh.
1: Mana? Oyek,
0: oyek. Oyek dong, acara oyek.
1: Iya, mau keluarga
0: nih
1: Pati sama keluarga nih Mama
0: Lani. Oke.
1: Mati ya.
0: Ya. Ngomong sing cetau mah ulangnya mah. Mas.
1: Super spesial.
0: Mas.
1: Kasih sayang rindu plus
0: plus. Buat Mas.
1: Mas.
0: Mas.
1: Kang Mas.
0: Aja Kang Mas aja aja. Ngonyong kedrung nyebutin Kang Parjo, Kang Mas Parjo. Mas be aja min Kang.
1: Oh, iya.
0: Ya. Iya.
2: Ana
0: iya. Engko ki, engko ki. Ya yang engko metu sumune. Mangkane, wis Mas bae Mas ya kaya wingi pernah keceplosan ya. Aja Kang. Iya.
1: Ora pas dile. Pas dile malah sangar tengi.
0: Aja ben Kang sana, Kang masa lalu, Kang masa lalu ya. Mas.
1: Ora.
0: Pi.
1: Mama.
0: Pas dile ngene tengar tengi. Pade, ngapunten nggih Pade.
2: Jurine ngira kowe
0: lan iya.
1: Makasih, Mbak ya.
0: Ji, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Yo, terima kasih ada Mama Lini bersama dengan Dede Gani yang ada di kelasan Menjung Agung, tapi ini hari Jumat ya. Biasa ngajak Gani jalan-jalan ya. Ke Suradadi di rumahnya Padenya. Iya, have fun ya Gani ya. Di belakangnya Mama Lani di Sabah kembali di 477. Halo, selamat siang Mbak Lani Sutara Paramon.
3: Halo, Pak. Halo. Mari me sapor.
0: Sapor redan meneng. Kiye ceromblah kiye. Ceromblah. Sing mambu. Ah, ceromblah sing mambu ok. Rame.
3: Ya
0: gue aku sampai sing online sampai kalah suarane ngoro sing nang studio. Ada Bu Demut, ada Mama Ikma, ada Kang Mas Parjo, ada Kang Sayolobo, Kang Om Kasnuri.
3: Kemarin rame nem.
0: Rame. Ada Mamah Dea.
3: Aku biasanya nang para kari melebung kalau tanya nang motor melebung.
0: Masa.
3: Kita muka-muka melebung.
0: Masuk ah nanti ya. Okay. Lagunya apa nih?
3: Lagunya. Ada apa nih? Ayo guyu.
0: Judulnya apa ya?
3: Ayong guyu ya.
0: Guyu? Ayong guyu. Tulisannya prime ya. Ayong
3: guyu.
0: Oh, nah ada. Ayong guyu. Oke.
3: Ya, ayong guyu.
0: Ya, mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspektasi.
3: Enda kebuyu terus.
0: Coba nyontak cek di situ. Oh iya. Salam. Salam.
3: Salam eh. Oh, ya Solia. Ana Kang Warjo.
0: Iya.
3: Terus Bu Jemot.
0: Bu Sri. Bu Sri, bukan Bu Sri ayam cakra. Mbak Atun mie ayam ceker.
3: Ya, Mbak Atun mie ayam ceker. Terus kok Mama Lani mie goreng titik ini. Terus kok Papa M.
0: Terus
3: Dasar Rancu. Belum lepul Tata.
0: Jasak belum.
2: Akil.
0: Akil. Nok Ikma.
3: Apa?
0: Nama Ikma. Sekarang sore. Kayak aku kan posisinya duduk ya. Iya kan? Di atas meja. Di meja itu kan ada kolong. Mama Ikma itu dari tadi di kolong di bawahnya aku. Pas kamu online, dia tiba-tiba dia menongolkan kepalanya. Mbak Yosku siapa sih online ya? Oh, Akil. Nyong. Ceromlah. Iya.
3: Nyiratu.
0: Mbak Yunita. Kali Bakung. Kang Sayo bolo-bolo.
3: Kang Sayo bolo-bolo. Terus tuh Bania.
0: Mas Dangek. Ji.
3: Karo.
0: Mbak Nia. Mbak Nia kota.
3: Saking betul kota.
0: Jarane Mbak Nia, Mbak Yos. Nok Ikma ke ceritanya lagi bahagia.
3: Cerita ini apa?
0: Ya, iya.
2: Orang mainnya bunggan.
0: Ya bahagia lah. Iya, kenapa lagi bahagia? Kan nenek karo Kang Mas Parjo.
3: Oh.
0: Ana acara apa? Kue bar nawuri iya. Ria tepung.
3: Oh, iya.
0: Bar nyeplok Ria. Kamu kan kemarin ngasih salahnya telur ini ya, telur goreng iya. Diceplokin ya. Iya. Lagi telur mentah-mentah diceplok nah. Iya, wis mukanya kayak telur ceplok, diceplokin dok ceplok.
3: Terus
0: kok kayak memang iya.
3: Apa ya?
0: Ria, ayo nemen Ria. Wes ayo kok kok kenyemi kamu. Kok
2: nyemi
3: kok. Diceplokin.
0: Wes wis tahu di tepung nanti rain kayak tokowok ngerti.
3: Digoreng.
0: Iya mah garipan kaya pan do. Apa namanya? Bener. Ya. Spesial kill, waktu kill, durasi, ya.
2: Mama Dea,
0: di mana Mama Dea udah disebut? Oke.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Blok ting. Terima kasih. Ada Kang Agil yang ada di kosan besar ya. Ada Bendelben. Angdelben, selamat sore. Selamat siang dong. Ya udah kan balasannya sahabat Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Haburop setiap hari ya. Haburop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Anda yang belum tahu harga-harga dari Habutop, untuk Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp100.000, Rp150.000 ya, untuk yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya hanya Rp100.000 saja. Ya, sekali lagi silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau bisa langsung datang ke studio radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana dulu, balen Nestara Paramon, karena masih ada Andarista di Parasari siang sampai di jam 2 siang nanti. Aku tenang, happy asmara. Mau nih permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Mujung Agung bersama dengan Dede Gani.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Masih bersama dengan Yos Andarista di Parasari siang ya. Ada Happy Asmara, aku tenang. Hadir memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kawasan Namunjung Agung ya, yang saat ini sedang silaturahmi ke rumahnya Pak Deknya yang ada di Suradadi bersama dengan Dede Gani. Kemudian terima kasih untuk Anda Balan Setara Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Bunda Septi, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Terus Kang Bawor ya, yang lagi pada reuninan sama Mbak Cinul sama Mawar Budas ya. Selamat siang untuk Anda. Kemudian ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul saking Purbasana Taru Perawuh, Jumat penuh berkah. Nuwun sewu badai request tembang. Lele-lele sudah dihadirkan ya, spesial untuk Anda Mas Amrul. Salam colek kangge Budha Mood, ada Mbak Am Kembang Tang, ada Mama Lani, ada Mbak Nia, Jasa Kajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, Kang Kopidin, Sedoyo Mawon, kru lan balane Setara Paramon semuanya. Sugeng rehat siang. Spesial kangge ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, panjang umur, bahagia sedanten kalian keluargi. Kemudian di belakangnya Mas Amrul ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam.

0: Kang Jenal Jahit di Bengkulon nyimak Mbak Yos. Semoga sehat bahagia sukses berkah Setara Paramon. Salamnya buat semuanya saja, Balai Setara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Ada Kang Raju, lagunya Jagat Ikinok sudah dihadirkan ya. Ini satu permintaan sama Kang Bawor, Mbak Cinul, sama Mawar Budas ya, yang pada kumpul, yang lagi pada ngumpul. Oke, Nokyo, samudahan nopo dereng, sampun sangat. Dari rumah saya sudah makan, kemudian ke studio juga saya dapat makan lagi. Aduh, hari ini saya makin melebar. Alhamdulillah disyukuri ya. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Kang Raju. Kang Raju sudah ya? Om Kas mari ngendi, Om? Wong Ireng hadir. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Yos. Sampun, Om. Hati-hati nggih, matur nuwun.
1: Yang permisinya.
0: Oh iya, monggo-monggo Kang Sayo bolo-bolo. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ada Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balai Setara Paramon, sepersayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin. Kemudian di belakangnya ada Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yos. Dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, ada Bu Demut, ada Nyiratu, Tete Agustin, ada Mbak Nia Pangka, ada Kang Parjo, buat Kang Doli, ada Mama Lani, buat Mama Kiwi, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, ada Bang Al, ada Sakrajum, dan buat semuanya saja Balai Setara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya Pak Jabidin ada Ibu Rini, Pak Pramudiono juga selamat siang. Bu Rini terima kasih kemarin ya. Wena, aku kira enggak ada sambelnya, ternyata udah masuk semua. Barokallahu fi rizki Bu Rini. Mas Dangek juga selamat siang hadir di Parasari. Salamnya buat semuanya saja, buat Mama Lani, ada Jasa Krajum, ada Kang Boim, ada Mbak Nia Tegal Kota, ada Kang Kasnuri, dan buat semua Balai Setara Paramon. Buat Mbak Yus terima kasih. Jasa Krajum juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Yunita di Kalibakung juga. Selamat siang bersama dengan keluarga tercinta di rumah ya. Mbak Nia Kota Tegal juga selamat siang. Ada Mas Delben juga sugeng siang ya. Ada Abah Yanto, salam sejahtera Mbak Yos. Dari Abah Yanto di Songgom, salamnya buat semuanya saja. Kemudian di belakangnya ada Assalamualaikum para sari, campur sari nesapor retenemen. Salam kanggo Balai Setara Paramon semua, semoga badan sehat selalu. Buat Mbak Yo, semoga sehat selalu aja. Angger motore nyong Usmarika di rumah sakit ta nyong arep dolen ning kono Mbak Yos maring studio ya, wayahe sampean motore mari studio sepi dong, dina iki kan si rame.
2: Mari ya buka ganti buat ganti.
0: Di belakangnya Kang Bagas ada selamat siang Mbak Yos, salam-salam dong. Dari Pangeran Layang-Layang, salamnya buat semuanya saja, buat Balai Setara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian ada Mas Bagus Ari Permana di kawasan Brebes, salam spesial buat istri saya Irmata atau Irta Amelia Permata bersama dengan keempat anak kembarnya. Oke. Kemudian di belakangnya Mas Ari Bagus Permana,

gawe nemen ya Maya. Arane tapi raha ora, siji sah huruf tok i. Tapi dang nyebut bisa dawa nemen ma. Laka-laka sung. Aran itok nyebutnya bisa dawa nemen ma. Mbak Yos, Mai gawe cimbus karo kempong. Ning kono tamune akeh nemen Mbak Yos nang studio. Pan digawekne mengkora kedumen kabeh. Ora usah kabeh. Mene nggo Yos karo Ria bae ora apa-apa. Akeh panganan, ngene akeh panganan ya, lagi akeh panganan alhamdulillah, lagi berkah, cuman berkah ya. Kalau Mbak atau Mai, ya wis nanti aja Mbak Yos, nanti bawanya di bis ya. Pas kita mau ke Goa Lawa. Karo gawe kempong. Oke, Mai, siap. Salam baik buat yang ada di studio semuanya saja Mbak Yos, buat Balane Sara Paramon juga ya. Terima kasih. Dumlak ting ting ting ting ting ting jos. Mbak Atun mie ayam ceker. Selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kami disebut Kang Akil, kil kil kil kil. Lagi Kang Akil online ya sama Mbak Atun. Mas Pi juga disebut. Pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Iya, guyu dewek. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di para sehari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 2 Oktober 2026. Iya. Setelah ini nanti ya Sanarista hadir kembali ya di Lanas Tadar Bang Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di arah 70, 80 dan juga 90-an. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, dan Anda yang sudah bergabung melalui voice call, terima kasih juga. Jangan kemana-mana karena setelah ini nanti ya Sanarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanas Tadar Bang. Terakhir ada Ayong Guyu. Ini benar-benar memenuhi sesuai sama permintaan dari Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean ya. Dan 101.5 Sara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari para sari siang campur sarine sapor ya teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00 awal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balan Setara Paramon, ketemu lagi ya sama Yusanda Arista. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat, jadi 2 Oktober 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Yusanda Arista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Dido, White Flag spesial untuk Anda Balane Setara Paramon.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon, 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dih, kie uang, di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
4: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, iya, Ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih? Penting, Kak.
4: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, melegedes. Wis, Bu, pokoknya nyong ora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas ya. Sekalian engko mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matane sampean kowe.
4: Oke, Ayang. Papa OTW ya.
5: Halo, Ayang. Papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
3: Pas, kayaknya ada kelek ya.
5: Salah uang. Ayo, mencino.
3: Dasar itu, mis.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: dapatkan herbal top, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ku ang nginap ya.
1: Kalipat ang gupa
0: pikpil. Nanggol. Nanggol tahu, iya. Patiknya lorak lorik. Lagunya apa Kil?
1: Lagunya ku Cerom lah siapa?
0: Cerom lah.
1: Iya, bikin download mana mana emang.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oleh dia.
1: Salamnya.
0: Nji.
1: Terus mau Ami,
0: okay.
1: Para Umi, Laila, Dasar Raju, Papa M,
0: yeah.
1: Terus Teh Agustin,
0: okay.
1: Terus Nyiratu, Potrok,
0: yeah.
1: Terus Bagas ya, ini mana ya?
0: Iya Kang Bagas.
1: Kang Bagas, Kang Katmuri, okay. Kang Doi,
0: Aham,
1: Kak Erwin,
0: Anji,
1: Mania, Robong Irene.
0: Oke.
1: Okay. Terus kok.
0: Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri,
0: bingung sama kamu. Om Kasnuri, ki VN kapan Om Kas ya?
1: Apa?
0: Bu.
2: Selamat sore, Mas Akil.
0: Mas Akil.
1: Selamat sore.
2: Salam kenal, Mas Akil. Pendatang baru.
0: HP-nya anyar. Ki ceritanya mau siapa ngomong ngonong ya. Salam kenal, HP-nya nyong anyar ya kowe. Oh. Sing salam kenal ki HP-nya maksud dek.
1: HP-nya anyar.
0: Mama Ikman, Nop Ikman, Nop Ima.
1: Mama Ikman, orang baru. Mama Lani, orang.
0: Ya Sakrajum, iya. Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang. Terus kok.
0: Abah Yanto.
1: Abah Yanto nanti gue.
0: Abah Yanto di mana ya Mbak ya? Songgom, Songgom.
1: Songgom.
0: Bunda Siti.
1: Bunda Siti.
0: Ji.
1: Bayang di sebelah ya.
0: Iya. Bayu Nita Kalibakung.
1: Bayu Nita Kalibakung.
0: Iya. Mbak Nia. Nok Ikmai sini kono Mbak Yos Esi. Sini Mbak Nia. Main.
1: Mbak Ayo Mutikasi. Terus go.
0: Siapa lagi?
1: Apa ya?
0: Batu demi ayam ceker.
1: Batu ayam ceker. Ayam
0: ceker. Ya. Wa Atoma.
1: Wa Atoma.
0: Iya.
1: Iya.
0: Akil bisa mlebu maning ah jare Mbak Atun.
1: Siapa? Eh, landep.
0: Landep ya Kang Akil.
1: Mbak Tari.
0: Oke.
1: Pasukan kumprutuk ya ngono.
0: Heeh.
1: Kang Parjo kaya Kang Malang ya.
0: Kang Par siapa?
1: Kang Parjo Karang Malang.
0: Oh Karang Malang. Iya Nean. Eh Kang Parjo Karang Malang, Mike mah. Iya iya jare.
1: Iya Karang Malang. Yang tuh saya dulu nongah
0: aja. Bime. Lu si Dani Bime pun dari tangannya casok apa pun dari tangannya Kang Parjo.
1: Orang
0: ya bukan saking akeh duite, bapak ngarang umah nengkono sebelah. Ya. Aset iya, lumayan loh ya asetnya dari ini pirang-pirang.
1: Iya.
0: Budi Erafana.
1: Budi Erafana.
0: Iya.
1: Ini nampak ya Kalimantan ya.
0: Kang Joko Tingkir.
1: Joko Tingkir. Siap nak gue kok.
0: Dumpul na disit Kang Joko.
1: Furkon ini ambleng.
0: Iya Furkon yang bus. Cewena apa sih ah dekem bae sih ah. Jawa Tengah kok di Jawa Tengah.
1: Terus go tahu maninya Pak Bagio.
0: Iya.
1: Pak Ila Tower. Terus go
0: Mama Rengganis belum nih.
1: Oh ya Mama Rengganis.
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin.
0: Iya, Mas Dangek, Mas Dangek. Iya.
1: Terus go
0: Akil suwun salame Akil jar Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Ji.
1: Oh dari sawerane
0: ora. Lah ora melu ora di sareweran no. Wingi dongane men. Eh, Kil, dongane wingi lagi nang Queen Seafood dongan aja kalah karo Jasak. Sampean ngalang-alangi Jasak ben sawerane maring sampean. Sampean tak anteng katone ya, jebule ngelayan sing nang ngisor ngono. Ana sing di bebe. Aku malah ditawurna ora wani, ora wani. Bukan kepitek-pitek. Iya wes.
1: Ana mani pokoke
0: tangane kok. Iya, tangane kok yunge acara ngek.

0: Uyupan nga. Iya. Okay. Okay. Iya. Umi Laila, Umi Laila.
1: Umi Laila, Boim ya seneng.
0: Oh, Kang Boim ya, Kang Boim gue. Oh, kok nggak Boim diimpin-impin terus lagu corom lah.
1: Ya wes, makasih ya.
0: Ji, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ya dia. Sekalian di Dino. Kang Akil ya. Ya Kang Akil yang ada di Kesan Pesarean. Lagunya ya lagu kesukaannya Kang Boim sama Ami Bakar Madu. Halo, selamat protol ya. Di 6145477 ya kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore. Balana Star Parame. Hola. Iya.
1: Karena kainnya sepanjang hari.
0: Jileres.
1: Selamat sore Mbak ya.
0: Selamat sore juga Kang Doli.
1: Rame kono.
0: Masih, suasananya masih rame. Iya. Ini tadi udah sampean gue feedback. Jangan terlalu deket dong sama ini.
1: Dia udah potolan terlalu berarti ya.
0: Ya, protolan siapa? Oh iya, mikir harus nyublok ya.
1: Protolan dicacap ya.
0: Oh iya, durasinya udah habis.
1: Lah, udah apa mikir? Akil.
0: Akil cerum lah. Gue sih, gue bakal emang burokok. Gue sepok aja udut.
1: Emang burokok orangnya.
0: Akil, aduh.
1: Emang burokok orangnya enak.
0: Enak. Sedep po. Ya, lagunya ya kan Doli.
1: Mendem memburokok. Mabok ngomong bu.
0: Iya. Tahu.
1: Karena gue
0: nih, kami bakarnya. Karena yang memburokok. Iya. Lagunya Bang Doli.
1: Lagu deh pergi ya. Lagu deh. Wewe lah apa sih ya? Lagu yang angin temen ya. Perantau-perantau wes.
0: Perantau Pambers ya. Oke.
1: Rame ya. Heeh. Ana Mbak Yo.
0: Ya.
1: Di pada kumpul kono Budemut isih kono Budem.
0: Masih ada Budemut, Nok Ikma, oh, iya, Mama Bucol, Ikma, ya. Kang Mas Parjo.
1: Oh iya Parjo.
0: Iya terus nah, ada Buket Buketu.
1: Buketu.
0: Buketu. Anjir.
1: Apa mana ya cetak
0: wa atau ma
1: wa atau ma
0: Kang Bagas, Kang Bagas,
1: Kang Bagas. Ya Kurtin. Masih
0: ya. Ya.
1: Nia, Nia.
0: Ya. Mas Dangek.
1: Mas Dangek. Dangek. Iya, Mama Lani.
0: Mbak Nia, Mbak Mama Ganis.
1: Nomor ganis. Nomor ganis dengan ini.
0: Ya. Oke, okay. Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir. Habisan diomong. Si Mama Sahrul. Mama Nisa, Mama Nadia ya. Mama Siram. Kamu Oksan, Nuryati.
0: Mama Abdillah, Mama Abdillah sudah sampai rumah Mama.
1: Mama Abdillah balik.
0: Mama udah pulang, Mama Abdillah sama Bu Sri.
1: Iya.
0: Om Kas.
2: Oh, balik Kang Doli.
0: Kang Doli, Om Kas Nuri sudah pulang Kang Doli.
1: Oh, wis balik.
0: Monitor Kang Doli.
1: Oh, saya ke rumah ya, wis.
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
1: Ibni.
0: Bunda Siti.
1: Nali gue pingsan dulu ya,
0: yeah.
1: Mas Bisa Bawarno,
0: yeah.
1: Mandoleman Nasir Mandela,
0: Pangeran Layang-Layang,
1: Pangeran Layang-Layang, Jait,
0: Tasir
1: Miki,
0: oke.
1: Lah,
0: semuanya saja. Kang Doli, wis ngopi apa durung Kang Bagas?
1: Nusuk.
0: Sampean pertanyaan aneh, wis ngopi apa durung? Jawabe lagi nyusuk.
1: Nusuk. Mampu nerok.
0: Abulah. Aduh, nyangka yang rundik apa nyetel lagu rok cek romlae Kang Akil.
1: Saya mau kabur ya.
0: Oke.
1: Ya,
0: Ji, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomlak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Doli yang ada di Kesan Dampak. Lagunya Pambers Perantau ya. Nanti ditunggu saja. Satu penelpon di belakangnya Kang Doli. Kita sapa kembali di 888. Halo, selamat siang jelang sore Balan Istara Paramon.
3: Sore.
0: Sore juga.
3: Selamat hari.
0: Ya.
3: Mana bare?
0: Hat.
3: Hat.
0: Ya.
3: Baruk.
0: Nemen. Nemen. Nganti ora muat petenge. Iya. Sampean si ana oke sega kuning. Eh lah kading anane sega warna kowe abang. Ala menan. Si anak gesek, si anak gesek lah, weh, si tersisa gesek.
3: Ngapa kucing apa ya?
0: Ya ora, bukan sampean ya. Bukan sampean pengen rasan singarane ya, sega kuning lawe gesek. Iya, weru jasa katone kucing, weru kucing katone jasak. Iya, barang weru jasa katone meyang miyong.
3: Baru
0: rainer kisut. Jangan, aduh kisut. Orang kucing kan manis, cak. Kucing kan manis, cak. Kucing manis, kucing kan manis. Kucing kan aku sing iya. Wong kucing pesak be tetap ayu, ya. Aku sing seneng, gane larang. Iya.
3: Amalani, Amanono.
0: Oke.
3: Madara mani.
0: Iya. Madara. Burini Pak Pramudiono.
3: Ini Pramudiono.
0: Aku hadir Mbak Yos, Mama Ikma.
3: Oke, mantene.
0: Iya, kedendani Kang Parjo, Kang Mas Parjo ngenteni jasak menek. Hah? Mas Parjo ngene sih.
3: Iya, Kang Mas Parjo, saya Kang Mas Parjo.
0: Iya, Burini urung apa-apa ya, sek. Ya wis ngompus ngeling nak Yos, wis sore aja kumat Yos, aja kumat Yos, tolong wis sore aja kumat. Mumpung durung asar, wis asar apa durung sih? Wis ya, wis ya, jam 3 kurang sekarang ya.
3: Iya. Mama dia.
0: Iya, sama Kang Agus. Enji.
3: Atau mai.
0: Sampai bertangi bubuk. Apa memang nembepan bubuk?
3: Apa?
0: Iya, terdengar suaramu seperti baru bangun tidur. Kalau tidak, kalau bukan karena baru bangun tidur, ya kepingin tidur.
3: Orang yang
0: turu. Pan turunnya jam pira?
3: Ya,
0: kok bengi bayi ya, yawene tanggung. Dang, bengi turune jam pira?
3: Jam 8.
0: Cepet temen lah, cemen temenan wong lanang turune jam 8.
3: Nek wis turu jam 8.
0: Oh, ora pantes lah, ora macem ora acen wong lanang turu jam 8.
3: Aku bisa damai mulai apa?
0: Aja jam 8 lah.
3: Ora.
0: Aja lah. Aja jam 8 lah.
3: Urusane nyong yo.
0: Ya ora pantes ora acen wong lanang turu jam 8.
3: Ya urusane nyong.
0: Ya ora nang wong lanang walaupun ngantuk-ngantuk ya jam 8 turu ora pantes.
3: Emang ora oleh.
0: Ora oleh. Iya, dibelak-belak no. Meripat di ganjel walaupun ngantuk sepira aja turu jam 8 ora pantes.
3: Ora jam 8. Ambil war madu melela akhir.
0: Iya. Pangeran layang-layang.
3: Apa?
0: Pangeran layang-layang.
3: Layang-layang.
0: Kang Bagas.
3: Iya. Senang.
0: Ngek.
3: Aduh maping malah
0: lu. Ngek ngek.
3: Iya. Mau kan tuli.
0: Oke.
3: Mas Dira Pak Kepang-pang.
0: Ji. Joko Tingkir Kang, Joko Tingkir.
3: Joko Tingkir pada bali.
0: Mbak Am Kepang-pang durung. Makanya kan nyawa sih ngomong sak, ya baliknya ngenteni sampean menek. Ya naga kuning sisa gesek. Anak kerupuk sisa plastik ketok. Anak lutis sisa karet ketok. Anak ST sisa sedotan ketok.
3: Bener dong.
0: Iya. Ana Yos Andarista sisa gede netok.
3: Udah harapan.
0: Ana Burini sisa sambel. tidurnya enggak pakai jam, Mbak. Kalau ngantuk ya merem, paling kasih jam 11 malam. Kayak burine pe jam 11 bengi nembe turu sampai jam 8 cemen temen.
1: Ya biasa burine jarang tidur semono nah.
0: Iya, tapi kan ya sing wadon pe turune jam 11, masa sampean wong lanang turune jam 8.
1: Ada bajakan
0: nang nyongor. Oh, ora nang ora sampean berarti kudune dicekoki jamu.
1: Jamu apa?
0: Jamu angel turu.
1: Semangat
0: turu yo ora. Sing ora bisa turu pengen bubuk ya sak ya.
1: Kenapa Mbak ya?
0: Lagunya apa dong? Mbak Atun mie ayam ceker. Ki mumpung Mbak Atun komen no, sampean pan ngarang apa maning? Maning Mbak Atun.
1: Hah?
0: Bukan pan ngarang maning.
1: Ora.
0: Apa-apa nih? Wiki kan
1: tar.
0: Ina, iki ngaku Mbak Atun. Ngaku Mbak Atun. Bukan pan ngarang. Bukan pan ngarang manik. Apa-apa nih yang kenal? Nyong mau lihat Mbak Atun ngetem nang kono nang arep suwe, teman. Mbak Atun ora metu-metu. Ya ku.
1: Nang anu ke mama.
0: Ke, jare Mbak Atun pe kalah karo anake aku ya Yos casak jam 11 mereme. Anaknya Mbak Atun jam 11. Iya, kan anak kecil harusnya jam 8 itu anak kecil jam 9 sudah tidur. Masa masa kamu ya seorang sosok rajum tidurnya jam 8? Enggak pantas, enggak acan-acan ah. Ini namanya siapa ya yang belakangnya dua, belakang 2644 dikasih nama?
1: Enggak, apa namanya?
0: Stempel-stempel 268 2644 belakangnya.
1: Ya, Mama Hilman, Yukore.
0: Ya.
1: Oh. Mania.
0: Ji.
1: Ya.
4: Kan yo karo
1: Mama Bibi.
0: Oke. Lagunya apa Miki Saksi Dene Sak? Lagunya apa?
1: Putar urung ya nyong.
0: Apa sih?
1: Hapus air matamu.
0: Oh. Nyanyine pi me.
1: Yo yang orang ngati saire nyong ora bisa nempo
0: kaya. Hapuslah akhir mata.
1: Sukianto.
0: Jasak nyaluk lagu ini, jasak nyaluk lagu ini pas hapuslah air matamu pada guyu sak. Ya, seolah-olah Yus lagi nangis padahal ora.
4: Jasak menjeng.
0: Jasak menjeng. Yo, ora ya. Kayak dukun.
1: Pas ya.
0: Ya.
1: Ya wis lah, apa kaya.
0: Ji.
4: Aci sak.
0: Sak ke diketawani ibu ketu, tahu aci gelem. Orang wani jare mencolot mengko.
1: Ada buku ketu.
0: Tahu aci, ketahuan tahu aci dan ibu ketu.
1: Yang mana yang masih pada balik?
0: Ya Allah, orang kue nak tahu aci, aci netok.
1: Yang mau sentok.
0: Iya, anak aci netok, aci netok tahu nih tak pangan nih dari aci nih.
1: Yang mana masih pada balik?
0: Iya, iya lah. Soalnya, iya soalnya sungan ketemu sampean.
1: Assalamualaikum.
0: Kang Raju ketinggalan sak.
1: Apa?
0: Kang Raju.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Oh, di sini sak.
1: Oh, di sini.
0: Oh, iya, waalaikumsalam di belakang ting. Oh. Oh, depan mundur kan dia bot ya. Lah kan laka sung. Singilannya diusir dengan sasak online kan dia bot. Ya ampun, dice. Ya, untuk anda balanya suara paraman yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitama Vimata ini berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Ini sudah satu paket sama Vimatanya. Vimatanya ini diteteskan di ke mata pada pagi hari ya, dan juga pada malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mbak Yos, Mama Ikmah, karo Kang Mas Parjus balik durung. Mbak Nia takut bae mana-mana ora. Mana sih Mbak Nia? Belum pulang. Belum balik ya Mama Ikmah? Belum, mau ngarana wong demenannya betah lah. Bawa ini pengen balik. Aku mikir ngonangi menang-menangan. Seneng menang-menangan sih. Orang ngobrol orang apa nih? Minimal digawe menang-menangan ya tangannya bergerak ngonong ya. Umumnya wong taro kan memang menang-menangan ya. Laka suara nih. Tapi jebule bergerak tangannya. Melambaikan tangan maksudnya. Ada cek rom lah ya, spesial buat Kang Akil yang ada di kesan pesarian.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol.
2: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
3: Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan Toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pocokan.
4: Anda bisa

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan News Anda Rista ya, sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita. Dan tentunya masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Haputop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi, kita sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balane. Selamat sore Balane Star Paramon.
1: Sore,
0: selamat sore juga Mama Kelani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lanosta. Lanostane.
0: Hitnya sepanjang hari.
1: Panjang hari.
0: Iya. Pipi mah udah pulang, Ma. Apa masih di Suradadi?
1: Belum ke
0: ini,
1: jangan keluar sih.
0: Oh, iya. Ya wis lah. Mumpung libur ya, Mah ya. Mumpung libur jadi gini.
1: Ini apa ya?
0: Apa?
1: Hai apa? Birunya rinduku ya.
0: Birunya rinduku Ria Angelina.
2: Jadi mau pulang.
0: Oke.
1: Layak ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah barokah ya. Pangan di kandang.
2: Ada diajak
0: sama Ani
1: karo Umi ya.
0: Oke.
1: Kalau enggak ya. Akin.
0: Ya. Ji.
1: Terus ngobrol apa ya sore ya.
0: Oke. Kang Raju.
1: Apa?
0: Kang Raju.
2: Tutus buat ini lecing wudu.
1: Akin.
0: Ya, Kang Akil. Ya. Buri ini Pak Pramudiono. Mama Abdillah.
1: Mama siapa?
0: Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah.
0: Kawinane kapan nih sampean nih?
2: Berapa?
0: Kang Boim, sing takon Kang Boim mah. Dia carane Kang Boim ngono, iki kan mikir pareng ngrewokna lagu Cek Rom lah, bukan dadi kepengin cepet-cepet bojo. Lah nyong ngrewok nang lebih kreda, bak akil anak banyak lagu. Nyong
1: ora. Mokan niki sama mama Pak.
0: Bapak Nek Uya, Mama Lani ora nyulit kompor. Orang lagi wayah adem-adem nyulit kompor. Nyulit kompor lah, paham lah. Masa usia wis di kepala 4 ya, kepala 4 ya. Masa enggak tahu nyulit kompor kayak apa. Nyompe langsung nyantel ya, Kak Bapak Nek Uya. Om Kasnuri. Bojone kapan diarep-arep Kang Boim? Oh, bojone kapan diarep-arep po Kang Boim? Oh, Mama Lani. Primesi. Iya, dan bojone kapan Mama Lani diarep-arep Kang Boim ono? Iya.
1: Oh,
0: is Kang Boim panyumbang. Panyumbang emik. Biduane nyewa dewek. Emike sing Kang Boim ya, Em. Wis remik dewek. Sami kes. Sing warna kuning, ana ya, Boim sing warna kuning kan kayak kae Inul Daratista enak. Nggo nyanyi.
1: Enak mikir dewek. Bisa urip, bisa mati.
0: Sik. Assalamualaikum. Lanjut.
1: Mama Ikma ya.
0: Oke. Iya. Joko Tingkir Kang, Joko Tingkir.
1: Kang Sangat Tinggi.
0: Iya Abah Yanto.
1: Abah Yanto.
0: Iya benar.
1: Oh iya Abah Yanto.
0: Iya Mbak Am Kembang Pang.
1: Am Kembang Pang. Mama Dini.
0: Iya Kang Amrul.
1: Kang Amrul. Ayo
0: Mbak Nia Bogares, Mbak Nia Tegal. Kang Bagas. Ya Kang Bagas bisa ngomong, blopor.
1: Mas
0: Dangek. Iya,
1: heeh.
0: Dangek dan sebut mamalan bisa langsung menculut.
1: Ada sinyal yang
0: Iya yakin langsung muncul Mas Dangek. Kayane Yos Lani brancak, brancak apa mah? Malam pertama pi ikleng iya aktif mamalani papa nek Mbak Yos mi sing mateng apa sih si mentah prime Mbak Yos mi sing mateng apa sing si mentah ya buku artik no ma
1: enak
0: si mentah ya. Iya. Iya, kena dokon kulkas Kang Papane Uya, Papane Uya mah sing takon, sing ngomong mah. Brancaya puru sente, Mbak Yos. Mbak Nia menjelaskan. Brancaya puru sente. Embu teman puru sente banyak orang ngerti artine. Wong branca banyak orang ngerti ditambah puru sente. Mbak Ani, aduh salah mengartikan ya. Iya, cari Mbak Nia, ya enakan gua. Enakan Kang Pi, aku cari. Kang Boim. Cari Kang Boim lirbet. Aduh. Iya. Oke. Kang Bagas. Sudah ya tadi pangeran layang.
1: Pangeran layang-layang. Marina kalang-lang buen
0: ya. Terus Mas Win. Mas Win, tadi siang udah request tapi Mbu monitor apa ora? Branca kue. Iya, mikus diartikna kue sama Bu Demut. Iya. Mbak Nia gamblang nama ning. Iya, enggak dang yos diucap nang kok salah.
1: Wenia tari kandel aku tak seneng.
0: Enggak dang diucap nang kok salah di mata orang yang persepsinya salah.
1: Maksudnya pimpin
0: sih Mbak
1: Yos, orang
3: papat
0: ya
3: Mbak. Macak sih di tenis sih Mbak Yos.
0: Apa?
3: Ngade di ngopi sedina rong dina telung dina baik. Lenala sumeno, kong ya menang mon. Tapi malah ini pesan-pesan.
1: Ya orang kanan butop.
0: Kenang toon. Orang, iya mah danuk hati-hati ya mah ya. Saya nggak ada misalnya kelakun ya mah. Nyong watir bon Kang Pi kenang toon. Gara-gara sampean kebrancanen. Iya, engkau sedia habutop sisan singakeng omah ya. Ayo wes. Aku yang kuat tuku ikiren ya. Siapa takut?
1: Burung kok lakukan sendok ya?
0: Lahu, siapa takut ya mah?
1: Siapa takut? Tinggal ngetik
0: betul duit. Iya mati hati ngopi sengkleh jar Kang Boim.
1: Emang endah.
0: Apalagi wis. Ana sing urung. Soale tak kandhe karo sampean iki kayong ya lelut. Iya. Lha atau ma? Oke. Okay. Oke. Aman. Udah ah, mah. Waalaikumsalam. Blak ting ting. Durung. Ora, aku lagi fokus ke sana kemari sih, mah. Iya, terus sama. Iya, belum ya, berarti belum selesai. Spesial?
1: Oh, spesial buat keluarga yang malah.
0: Iya, iya.
1: Karo panunik karo masa ingat.
0: Heeh, Hudemut. Iya.
1: Aku kureng super sayangnya. Heeh.
0: Enggak. Mas Pi. Mas Pi, cini dong.
1: Ada mesti sengkle Mas
0: Ana. Jawa Tengah ya. Brancane nyong ge menguntungkan go sampean ya. Iya iya ora apa-apa branca-branca go bojone dhewek ya. Malah pahole ya, mah. Aja pere-per.
1: Berarti Boim ini pengalaman
0: pribadi. Iya, gue ngukur awak ke dewek. Boim gue ngukur awak ke dewek ya. Nah, ngomong sih ngerti kan Boim. Kan ronde
1: sih, lilir tangannya Boim. Ngukur.
3: Jam kita kan PIP sampai semua lepas.
0: Mati kan Boim, mati kan Boim.
3: Sampai semua lepas sampai semua.
0: Pak bula mati gue VNE. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih ada Mama Lani ya di Munyong Agung bersama dengan Dede Gani, masih di Suradadi, masih di kediamannya Pak Deknya. Dede Gani lagi jalan-jalan ya. Mama Lani nya santai dong ya. Santai di hari Jumat. Maafkan aku tak datang padamu. Yuk, halo, selamat sore Balonnya Suara Paramon.
3: Inya sepanjang hari assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak HM.
3: Iya,
0: HM.
3: Apa
0: ini lagi langka buat. Oh, pantesan baru muncul. Iya, tapi sehat ya, Papa ya.
3: Alhamdulillah.
0: Yus, pertanyaannya duduk kue kok ya?
3: Iya, apa?
0: Iya, benar. Seapik-apik menung saknya sing rumang saya, Papa HM ya.
3: Iya,
0: benar. Suka taruh mangsa ya daripada gede rasa. Om Kasnuri, Om Kasnuri.
3: Rela ya.
0: Iya. Iya. Pangeran layang-layang. Cengker
3: siapa
0: ya? Enji. Kang Bagas.
3: Oh, Kang Bagas. Modalnya Gusti.
0: Iya. Kang Albar, Kang Albar. Berancah ya lenjeh Mbak Yos, iya. Cara merpati wadone sing bekur. Om Kasnuri. Iya.
3: Belum muncul kira Daim.
0: Siapa Kang Daim? Belum. Iya.
3: Iya, lanjut ya. Terus Miki Mane Kang Bambang harus masuk
0: datang baru. Mbak Adun mie ayam ceker.
3: Oh, Mbak Adun mie ayam ceker. Ini lihat
0: mau. Iya, lewat tok ya kayak casak ya. Bukan mampir ngonong mudun.
3: Mbak Adun kayak orang lagi jalan korong dede ini omong-omongan untuk pelaku.
0: Wah, Toma. Lagi udan gede nemeneng kene dadi radio ora krungu. Oh, lagi di kawasan Pemalang lagi hujan gede katanya. Kang Bagas. Iya, iya. Lom ya Bagas ya. Lagi ngriokna enak-enak kayang ngriokna Suara Paramon. Udan. Jare aduh Mbak Yos, udan suarane dadi ora jelas kineng kene radio ne. Iya.
3: terus kue ya pemandor-pemandor pemintir-pemintir dua kapsul tangga mari ya, terus putusan di Purwowo pada kemarin di Asiansa lanjut maning-maning ya obat-obat-obat omah kapsul kemerati kajaran nasuri bakor si surat lagi surat jadi siapa sih?
0: Apa?
3: Si lagi surat jadi siapa mana?
0: Surat dia di Melani.
3: Oh lah, dalam rangka apa?
0: Dalam enggak, itu padeknya main ajakan dedek ini diajak main ke rumahnya padeknya.
3: Terima kasih ya.
0: Sampai dah. Iya lanjut om.
3: Ya gue terus ini pacu dan pacu dan pacu. Om pasuri sama Wewin. Om dungda lagi laka apa ini kia?
0: Om dungda lagi apa? Oh lagi ampleng sibuk ya positif baik om.
3: Apa ini kan ya langgam bukan?
0: Iya. Oke. Iya. Spesial om durasi om.
3: Oh iya bes. Iya pak. Susah lumayan. Lagunya mikir rela ya.
0: Lagunya relain Kak Kristi. Oke.
3: Makasih mbak ya.
0: Jih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Papa HM yang ada di kawasan Kenturian. Satu menelpon lagi tapi durasi ya. Dibatasi aja, singkat aja. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu hitnya Enji.
4: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore juga Nyi Ratu.
4: Dari tadi.
0: Dari kemarin. Dari kemarin ditungguin online-nya ini baru muncul.
4: Iya.
0: Ya kan?
4: Aja, biar orang pada kangen suara Nyi Ratu.
0: Iya, apa namanya? Rike si Uon. Tapi kalau Uon terlalu lama.
4: Itu katanya 2 bulan.
0: Lagi ngulit apa sih On? Wangsit On.
4: Sekarang Nyi Ratu sekarang jarang komunikasi sama Uon.
0: Oh iya. Iya. Lagi ngambek. Ah, lagi apa-apa nih ngambek?
4: Itu biar... mojoknya sama Mbak Eka terus.
0: Oh ya? Eka Tanjong? Nanti kedengaran sama Mas Erwin.
4: Iya, sama Mbak Eka berempat atau berlima ya.
0: Iya, waduh.
4: Ya, tapi jarang dipanggil.
0: Iya, wes, gak apa-apa, wes. Ya,
4: gak apa-apa.
0: Iya, asal pasangannya itu mengizinkan.
4: Iya. itu cemburu, jadinya gak mau.
0: Iya, makanya dia ceritanya lagi ini ganjara Nyi Ratu piaranya.
4: Iya, lagunya dulu.
0: Lagunya.
4: Kalau masih bisa diputar nanti lah.
0: Iya, boleh ya.
4: Lagunya. Kereta senja.
0: Oke.
4: Iya. Heeh. Kayaknya jarang diputar.
0: Oke. Okay. Mas Nito Wijoyo ya. Mas Nito Wijoyo. Iya, salam langsung aja.
4: Iya. Itu salam sebentar aja ya.
0: Sebentar aja beberapa aja ya, Nyi. Monggo.
4: Itu buat Duda-duda semuanya di depannya Langlang Buana.
0: Oh, lagi pada kumpul di Mos Langlang.
4: Iya. Di tempatnya Lala, bukan di Nyi Ratu, jauh.
0: Oh iya, di tempat kerjanya ya?
4: Iya, cuman Papa Win gak ada di sana.
0: Oh iya.
4: Mungkin lagi
0: Ada kerjaan sendiri.
4: Lagi makaya. Iya, pada satu saat ada sesuatu yang akan dikejutkan.
0: Oh iya? Ya, surprise. Waduh, makasih surprise nih ceritanya. Mau ke Munjung Agung ya? Kasian nanti Mama Lani enggak siap gimana?
4: Ya biarin aja, biar datangnya ke sini belum mandi.
0: Oh iya, biar tahu.
4: Iya.
0: Oh, biar tahu apa namanya? Ayu orane ngono. Dasarnya ayu Mama Lani ya. Iya.
4: Makasih ya.
0: Iya.
4: Itu Mbak Yon.
0: Dalam
4: lagunya Cek Romlah kayaknya bayanginnya kemana-mana.
0: Iya ya. Jangan diputar lagi apa ya. Tim Mesika Akil gue sing request sih. Aku juga dengernya takut.
4: Iya. Makanya jangan barengan sama anaknya.
0: Kan Mbak Im bahasnya gue Mambu Ook Om Kasnuri, Om Kasnuri ini minta disebut nih Om Kasnuri. Mama Rengganis. Iya, udah semuanya aja nih ya.
4: Iya, semuanya.
0: Oke.
4: Semuanya aja.
0: Oke, Ji.
4: Besarnya buat Mbak Yo. Sayang ya aku pendeknya belakangan udah aja diangkat.
0: Terima
4: kasih, sehat selalu Mbak Yo.
0: Amin, terima kasih Nyi doanya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di Kesan Bandar Bola.
5: Kejutan apa sih Marina? Acing gawe wong penasaran, Lin. Acing kejutan-kejutan lah. Aku pan fokus karo aku lah Marina.
0: Omelani siap-siap Omelani. Wah bukan cebulin ya. Datanglah seperangkat ya. Perhiasan ya. Bukan barangkali yang datang itu sekoper emas berlian, emas dan berlian. Masa apa ditolak ya. Iya tak tampani sih Yos. Tak tampani emas berliannya tok primen lo. Oke, ya ada birunya rinduku ya Angelina, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di Kesan Punjung Agung ya. Tetap jaga kesehatan Anda, Balani Suara Palamon, dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau bisa langsung datang ke studio Radio Suara Palamon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Mama Lani, monggo.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramona FM Tegal ya. Ada Inka Kristi, Demi Cinta. Rela ya, Inka Kristi sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Om HM yang ada di Kesan Keturen. Studio masih rame aja. Yang terima kasih sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ya, kita baca satu persatu ya. Ada salam sejahtera Mbak Yos dari Abah Yanto di Songgom. Lagunya Pilih Aku Atau Dia sudah dihadirkan ya. Tadi di awal lagu, spesial untuk Anda Abah Yanto. Dari miliknya Maya Angela, salamnya buat semuanya saja. Kemudian di belakangnya Abah Yanto ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Jirang. Selamat sore Mbak Yos Andarista, ada Amrul di Purbasana Tarub hadir. Jumat penuh barokah, lano stahiknya sepanjang hari. Request lagunya Nora Dilema. Entah mengapa. No, Pimeke. Ya intinya tadi sudah dihadirkan ya, Dilema judulnya. Salam coleknya buat Kang Aryo, ada Bude Mut, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum buat Mbak Am. Ada Kang Kasnuri, ada Abah Sahrul, buat Mamalani ada Kang Parjo, buat semua kru dan juga balanes Tara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya ada Mbak Am yang ada di kosan Kemangpang, salamnya buat Mama Ikma, ada Mama Abdillah, ada Mama Nadia, buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Dea, ada Mbak Nia, ada Mbak Febi, ada Om Kasnuri, Jasak Rajum, ada Kang Jenal Jahit, ada Mas Fiter, ada Kang Amro, ada Kang Rohal Arobi, ada Nyiratu, buat Teta Agustin, buat semuanya saja. Lagunya Andai Kau Datang, Yerut Sahanaya ya, sudah dihadirkan tadi ya. Kemudian di belakangnya Mbak Am, ada Jasak Rajum. Jasak Rajum yang di kesan Harejo Sari Kidul, lagunya Selain Matamu dari miliknya I Sugianto sudah dihadirkan juga. Makasih salamnya buat trio Blesek, ada Mama Hilman, ada Bu Suhadi, ada Mbak Yos, ada trio Pesek, ada Mama Nadia, ada Mama Lani, buat Mama Nunung, ada ketiga Darah Manis, ada Mama Wiwin, Mama Hikmah, ada Mbak Nia, ada Bu Rini, Pak Pramudiono, ada Kang Akil, ada Kang Doli, ada Ami Bakar Madu, Teteh Agustin, buat Abah Sahrul, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, Mbak Mudrika Zain. Kemudian buat Mama Abdillah, ada Bu Sri, Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Zira, spesialnya buat si rambut pirang, karo sing duwe lambe abang. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Jasak Rajum, Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat sore. Mama Abdillah juga selamat sore. Ada Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Raju, lagunya sebuah obsesi. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mbak Yos, terima kasih. Mas Dangik hadir di Lanosta. Salamnya buat Mama Lani, Jasak Rajum, ada Wer, ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, ada Kang PI, buat Jaka Tingkir, ada Nyiratu, ada Teteh Agustin, buat Abah HM, ada Mbak Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Tower, ada Yuatri, buat Kang Jenal Jet, ada Kang Muhtar Odong, ada Kang Boim, buat Mbak Nia Tegal Kota, dan buat semuanya saja Balane Star Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Di belakangnya Mas Dangik ada Bapak Nek Uya, Mbak Yos. Selamat sore Bapak Nek Uya, Mama Uya ya, Mbak Nia Kota Tegal juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Mbak Nia ada Mas Albar. Di belakangnya Mas Albar ada Om Kasnuri. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Ringanis juga selamat sore. Kemudian ada Kang Boim juga selamat sore. Pisane Boim, Boim tak biasa. Ya wes. Ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balanes Stara Paramon, super sayangnya buat Umini yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ikmah.
Iya Ma, terima kasih Ma. Kang Mas Hadi Hari ini ya, salam buat Pak Pramudiono, ada Kang Bawor, buat Kang Bawor, buat Mbak Yos, salam sehat selalu, amin. Di belakangnya, oke, Bude Erafana juga selamat sore Bude. Lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi, salamnya buat Balane Sara Paramon semua. Iya, dibaca Bude. Aku selalu baca SMS Anda Bude. Bude berarti mungkin lagi kemana gitu, atau mungkin gak sempat terdengar. Baca Bude. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih Siti hadir. Ada Pangeran Layang-Layang, hadir Mak Yos. Terus di belakangnya Pangeran Layang-Layang ada Kang Bagas. Di Pemalang lagi hujan gede Mak Yos. Iya, aduh. Ada Mas Bagus Ari Permana di Brebes juga selamat sore ya. Spesial buat istri saya Irmata atau Irta Amalia bersama dengan keempat anak kembarnya. Oke. Batun mie ayam ceker di kawasan Mergudoro juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan. Wa Ato Mai juga selamat sore, Wa Ato sama Mai ya. Terima kasih sudah hadir ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Wellness Talk kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk yang Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, yang sudah berpartisipasi melalui voice call. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista. Oh, besok insya Allah. Barangkali digantikan sama Mas Bahori, berarti karena Yus lagi ada halangan ya, gak bisa nemenin Balane Sara Paramon dulu ya. Aduh, tembang terakhir ini saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang. Dan Yos Andarista pamit undur dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue. Sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisa, gagian.
1: Gagian apa pak?
0: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Ramon Tegal dan Dute Saporeci. Pada kesempatan sore ini di Padangdut edisi Kamis Jumat 2 Oktober 2026. Bawa rekan teman ibalannya Setara Ramon ya, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balon saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 08529919588. Yang via online bisa digunakan 35288888 atau 6145477. Pagi tadi ada Fata Morgana yang lagu wajib ya. Mari jumpa kita di kesempatan sore hari ini, Cekewir. Pagi sudah yang gabung, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sore di Padang Dut, Padang Dut,
0: Saporete. Nemen-nemen motong nasi kuningnya Saporete. Pacu. Dungannya amin, amin, amin. Pental ya ini yakin.
1: Doa yang terbaik ya.
0: Ya doa yang terbaik. Lah aku kon ketem karena kliyen dia preman menengah lo Kang. Aja ngomong nang grup jadi ngomong malah konangan diset karo Parjo. Pesene wingi aja lo Kang. Aja ngomong apa padahal ketem bae ya.
1: Iya. Lagunya apa?
0: Lah aku esuk-esuk wis nemui mantan terindah kira ora melu ngumpul lo. Wes parah nemen.
1: Lagune.
0: Uhui.
2: Cici, oleh-oleh
0: pete gosip lagu. Oleh-oleh pete iki dirocok rakitanmu sapapan-sapapan. Nyir maning langsung nyir langsung dilalap langsung ora dimasak-masak ajan. Ampun. Kira-kira urip dhewek ora diambung jadi ya kaya kowe mangan petu langsung.
2: Yo tau.
0: Iya, ini air langsung, lu asik pete langsung dipotet di pangan. Iya, oke. Ya wes doa yang terbaik. Apa lagi lagunya ini apa?
1: Lagunya Sunting Suwe.
0: Eh? Oh Sunting Suwe. Mah, nanti sing suwe gini ngomong mah ngesune. Masa mau wes. Iya, oke.
1: Salamnya ya.
0: Yo.
1: Pendengar Mas Bawon ya. Renung lagi sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Terus buat Mas Nur ya, Mama Istri.
0: Yo siap.
1: Terus Nong Ikma ya. Yo. Nong Nia. Terus Bemo.
0: Yo Bemo sih yang kene. Bemo maning petene. Menos menos nemen. Yo.
1: Mama Wu kalau mau boleh.
0: Oke. Yo buka tuh ya sih yang kene.
1: Iya,
0: saya sekumpet malah nambah nyi air mani ya wes. Wes tambah rame, tambah petah.
2: Tambah rame.
0: Yo.
1: Terus.
2: Eh, sudah. Kasih ya, tambah kunjung ya,
0: tadi borong. Oke.
1: Maju mulai lah.
0: Yo.
1: Dagus
0: ini. Ulu. Eh, kabar jo. Nyi air pamete pan cipika-cipika aku nyong pan melu lah. Melet nyong. Eh, langsung waduh, emang bayangan top. Ora teko pipi.
2: Kalau balik ya.
0: Ampun.
2: Iki ngene.
0: Merek sekilan.
2: Iki to anu mah
1: ya. Yo.
0: Iya. Mampir nanti. Wah, muah jare. Wajib air langsung kayak muah. Nyong rasanya langsung mak celas adem lemen daging.
1: Jolan pelek.
0: Jolan mendi.
1: Lebeteng.
0: Lebeteng. Oh jare Mbak Yos ini lebeteng jadi.
1: Salamnya
0: gue kafe,
1: nah. Paramon di bawah saya.
0: Oke, ini lebeteng yo.
1: Jal, bawah sabun ya.
0: Yo.
2: Iya, tambah yo sekolah
0: lo pertama. Nok Itma.
1: Iya.
0: Yo.
1: Terima kasih mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kepada Cing.
1: Yo.
0: Bagi ada apa Arjo, sisagi sini lebeteng gue yang Das Nuri, ya. Yo semua saja sehat selalu tentunya selamat sore. Panis anak tunggu orang tak duduk negagangnya ini lah ngam lebu. Halo assalamualaikum selamat sore di Padangdut.
3: Di Padangdut, Padangdut tersebut. Porete.
0: Makanya tak tunggu-tunggu kak. Gagangnya lo tak duk nih ya. Nganti kok kiamat orang muni-muni. Kayak
3: rame teman dari Tuhan sampai
0: ini ya. Iya, ini masih rame banget.
3: Minggu nganti teko.
0: Iya, nganti teko jam rolas bengi.
3: Wow.
0: Iya, bener.
3: Ya berarti perpanjangan dong.
0: Lek-lek kan.
3: Saja mas.
0: Alhamdulillah berkas waras penjinas iso tunggu beras.
3: Lagune. Yo. Apa ya? Mutiara hidupku kita malah.
0: Yo, anak raya mutiara hidup.
3: Ya, selama sing lagi pada kumpul-kumpul pak ya.
0: Iya.
3: Kafe kelantar.
0: Oke, okay, sip.
3: Santap pangan.
0: Oh, Miki, Ikmah sore Kang Mas Parjo emangnya orang yang ngandi Miki.
4: Selamat sore Mbak Eka.
3: Ya, selamat sore kembali.
0: Ya, oke.
3: Okay. Ya, selamat sore KPP ya, Mas.
0: Ya,
3: ternyata beset.
0: Set, enak orang set.
3: Mas Erwin, set selalu.
0: Nggak set, enak orang set. Mas
3: Tor, kawan-kawan ini kalau set KPP ya.
0: Ya, nggak set enak orang, yang sing madon.
3: Ya, pasti kita malu.
0: Ya, iya, maksudnya enak orang set, Mas Ute.
3: Oh, iya, iya, siap.
0: Bintani Delet. Langkah, ini lanang KB.
3: Ya, wes, berarti aku kebalannya tak baik.
0: Eh?
3: Nyanyian rindu,
0: ya weh.
3: Jaul.
0: Yuk.
3: Makasih mas.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincin.
3: Jaul.
0: Ayo, Eka Tonjong. Selamat sore untuk semua saja yang di Tonjong, yang ada di Linggapura, ada di Bumi Ayu, ya. Paguyangan, ya Mas Erwin ya Cilibur, ya. Paguyangan, tentunya selamat sore untuk semua saja. Balane setara Pramon FM Tegal, ya. Ya, Mama Rengganis ngomong apa Rengganis?
5: Miki aku onen,
0: mlebu ora diangkat tangkap. Ya, mlebu ora diangkat piye gagange wing didukne kok ora diangkat angkat. Lucu. Gagange rung sing dikunci rung dibuka ya ora bakal iso mlebu lah. Walah, opo bodho bawon. Gagang telepon iki nek nggero urung diwelebokne ora bakal iso mlebu. Kuwi tak kunci jenenge. Halo. Wes Septi rame yang studio ya lagi rame mengada-ada dirimu. Nek kayak nyongan tak kunci, nek mamam mlebu ya muni anak kluning kayak kuwi ora. Oh, kuwi carane ngunci gagangnya dinaikke kayak kuwe. Ora bakalan gagang sing dhuwur iso mlebu ora bakalan. Baik ya, acap cus ada sun sing suwe mah, neng sun sing suwe ya kena omah. Cekewir. Disosor ngono.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06, RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101.5 Sutara Pramon dan Dutus Apureti. Para cinta, nganyan, rindu, sejujur, dan terbelenggu. Pak Yudi Sapa 352888 halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut dan Dut Sapawete.
0: Teman-teman, Mi.
1: Laksana lah jadi lalu.
0: Loh, ece kewir. Ya.
1: Bisa bubar.
0: Wes, iya wes.
1: Acara apa sih ulang tahunnya Sapa?
0: Oh, nok ria, oh.
1: Oh iya, ya minggu udah dialog lah ya, tumpeng iya. Lah ya. Bolanya sih, bolang lah kalau kafe.
0: Terus tak pelan nih, mau tak pelan nih.
1: Ya kakak sore ya, Mama Wiwin, dan Kang Pasjo, Nok Iqmal.
0: Yo, Mak Pak, Pak Pak Sugeng karo Bu Sri ning Nanas Madu Gambuan.
1: Eh, siapa?
0: Pak Sri dan Bu Sri karo Pak Selamat.
1: Oh iya ya.
0: Salam kenal. Kowe Mbak Yunita, Yunita kali Bakong.
1: Oh iya Mbak Yunita, ada
0: aja.
1: Oh
0: suka
1: apa Mbak Yunita?
0: Bergas waras terginas.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Bukan Pak Mudun Minggu.
0: Ya. Arep Pak Mudun.
1: Mudun Minggu.
0: Iya.
1: Iya delengke.
0: Iya.
1: Sudah kaplak-kaplak. Nama telalangan Mbak Yunita. Makan-makan.
0: Iya,
1: heeh.
0: Tunggu ini tak duda isin.
1: Udah ana Mama Lani.
0: Yo.
1: Ah, Jojo.
0: Oke.
1: Tapi ai.
0: Yo.
1: Baby Belbas. Mama Nono kali nyama, Mama Ote, Bayu Rita ya. Terus Mas Awang bahasa aja, Sasak Rajo, Mama Ali, Bapak Ali. Terus Komin, Pak Bagas, Andri Gondong Bitolekor, Papa HM. Palemu, kamu
0: Pak Rajo. Ya.
1: Mama Nono, Mama saya mau KBB kan?
0: Oh, KBB baik.
1: Dan di Jengkode ya, Eka Tonjok Erwin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cengceng. Terima kasih Ami Bakar Madu ya bersama Melela ya di area Agen Tegal Kota. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore, Bang Dute Saporete.
0: Teman-teman.
2: Dari kawasan Pesarean, Kang.
0: Pesarean, Kang Agil.
2: Ya.
0: Yeah. Cekewir.
2: Lagunya hari Jumat, Kang.
0: Oh, hari Jumat. Iya, yo podo ya hari Jumat.
2: Iya, hari Jumat ya.
0: Bener.
2: Alhamdulillah, kau kang favor ya.
0: Oke. Yo, makasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ingin kau amin.
0: Yo.
2: Terus kau
0: PKM.
2: Dasar
0: racu. Yo.
2: Kau
0: KBB ya sore. Yo, bener.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Dingcing. Ayo terima kasih untuk Kang Agil yang ada di Pesarean Bonya.

banyak ya. Ini tadi memang masih sibuk ya. Jadi Bawor juga lupa agak salam-salam, tapi ora apa-apalah. Utang wela salam-salame ya, orang ucapan selamat sore ya. Dasare nyong ya tergopoh-gopoh lagi anjok kondawuan. Gambuan kok. No. Gambuan ya ora par kemaning aduh ya tiang-tiang. Nang Pulau Sari we paling-paling kali 5 menit. Ya. Pagi untuk Mas Sita Pramon ya, selamat sore juga untuk Pak Slamet karo Ibu Sri, alhamdulillah kanca bate rahat Pak Pak Slamet. Ya. Pak Slamet karo Bu Sri ya. Perakitan sapapan-sapapan ya pada rasan ya. Rasan mambune tapi. Alhamdulillah ya pacetane komplit nemen yakin sung ya. Dasar cinul-cinul juga. Enggak tak pilih wis kalem. Ya wes hati-hati nok. Hai Biop. 4 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Oh

Kang Power sama Mbak Yo, salam sehat selalu. Terima kasih untuk Pak Washadi Kahriri, selamat sore ya yang ada di Brebes Monya. Hadir Mbak Yos, Mbak Yos Pimen, mungkin power kok Mbak Yos ya. Atun mie ayam. Neng kiri jam 4 sih rasa WhatsApp. Neng jam 4 kuwi wis ning Depa. Assalamualaikum channel Jain Tebong Kulon nyimak, semoga sehat bahagia sukses berkah Bas Bawor. Setelah para mon goyang di pandang dute JKWR JKWR. Yo Mama Ikma hadir ya, melu ikut gabung. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor. Saya Sri Jeki di Desa Kedukan Sayang. Terbelenggu dong, salam buat yang lagi siaran Balanese Paramon Saporete Dangdute ya. Ya tadi sudah dihadirkan ya. Baik yo. Mulut apa? Kunci nih Mas ya. Ya baik yo, selamat sore untuk Mbak Yunita yang ada di Kalibakong bersama Mas David sampai kapan kah? Cikir. Selamat sore juga untuk Pak Slamet. Ada Bu Sri ya, warung nanas madu yang ada di Gambuhan, laris manis Tanjung Kimpol. Alus, alus. Ampun, ampun.

kabar Junaku? Dari milih kok banyak yang suka sama kamu. Orang kayak kue dulur wadon ya. Tetap masih banyak pertimbangan. Mungkin nuding tuh gampang ya. Sore iki wae wis ana segelem. Kalem wis.

Baik ya, ini ketiga rantingnya ya kering ya, nah ini injek patah, misalnya hancur lebur hati nih wes lah. Iya, nanti ya dia Laksamana jadi laut dan hari Jumat ya. Halo, ketiga orang anak udan ranting kering ya patah diinjek-injek war. Alergi, toplek. Kulit mani wae mas kulit. Kulit tuh gampang. Tari nuting wae bisa. Ya, pas selamat Bu Sri ini gabuan warung nanas. Nanasnya bisa manis nemen yakin semua.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Terkini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: kembali ke 101.5 Sitaro Pramon dari Desa Poreti. Hari Jumat dari Laksamana Raja di Laut, Ranting Ring dan Sampai Gapanja. Baik, 3528888 ya, asing masih bisa mau bergabung ya, kalau enggak ya closing langsung. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore Padang Dut.
0: Dangdut teh hampurate.
1: Ikiwir.
0: Marang.
1: Menging.
0: Wong telepon tak kunci kok jare ngomongi wis mlebu ya apa kalan ya. Ora wong saksine ning kene ana budekmu. Ada
1: mlebu. Apa ya?
0: Nek kaya nyong ta telepon ta ora tak buka tak kunci.
1: Kunci.
0: Iya. Kunci ora berisik. Ora
1: kayak penyiar area juga masa. Aduh, kayak sembrawun.
0: Ya, Bapak Fajar, masak sih Mas Baur, masak apa ya? Masak sih.
1: Iya, Mas.
0: Ya. Apa?
1: Surat cerai.
0: Walu yung piung. Kuwi wae sing dijaluki nyindir penyiar kok mimen.
1: Iya.
0: Oh, dasare.
1: Dasare kembang. Karena
0: wis duwe
1: pendekar.
0: Wis duwe lah asli.
1: Ya wis yo. Jangan menggugat.
0: Yo.
1: Wis resmi wis duwe.
0: Ora bodong.
1: Dokumen ya.
0: Ya, dokumen.
1: Ya wis merdeka. Ami bakar madu milela.
0: Yap.
1: Terus apa sing wis pada mlebu.
0: Yo, ning hemaning wis wayah kukut jaluk lagu.
1: Papa-papa urung pan maghrib to mas.
0: Ya, ngumpulkan rak maghrib ya Rauli.
1: Ya wis oke, aku kan turun.
0: Ya.
1: Kan turun.
0: Nang jaluk lagu ya jam wis meh 5:30 jaluk lagu ya pangapurane.
1: Iya, kek nyombe katok wis loro.
0: Ya sengko di anu wae apa jenenge? Diganti ning oh kinggu khusus anu ya khusus Roma ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: sehat ya mas.
0: Oh ya berkas panas terlihat lagi mulai kok gambuhan ini Miki.
1: Iya.
0: Anggere aja neng Taiwan. Kang Acong.
1: Taiwan ya anak. Neng Brunei ya anak.
0: Anak. Ya.
1: Power dilawan.
0: Iya kisah pagi. Wes minum madu sing bisa dongkrak urung kang nyong tau ora minum lah dongkrak langka lawane. Ora ora tak inom.
1: Kita kok.
0: Ya. Yap.
1: Mateka bro.
0: Yap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dulpa Cengceng. Madam Rengani sing tanggal yo ada apa sapa jenenge dosen Adi Dukuh Ringin. Yo 6154777.

0: Pagi Om 615477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut spor rata kamu
0: Om. Teman-teman.
1: Masih ketuban lakor kamu Om.
0: Pak, ngayone siji maning isi.
1: Oke, apa nama dia?
0: Apa gue?
1: Selamat jalan.
0: Heh?
1: Selamat jalan.
0: Selamat jalan.
1: Ya, selamat pelu mana pela?
0: Isi anak set mana urung?
1: Sepol anak.
0: Yo. Yo.
1: Mama
0: mau masak
1: ya,
0: Mama ya.
1: Amarkan
0: saja. Oke. Mhm. Balik
1: para.
0: Oke, siap.
1: Oke. Pada sewon kamu.
0: Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dobra Cincing. Mas Erwin ya ning Cilibur ya Baguyangan. Kalau Cibuyur randu dongkal. Yang mikita ya healing tipis-tipis nih gambuan ya aduh nih bagi orang-orang. Bagi aku ya healing tipis-tipis ya. Terima kasih ya Nol, si Nol ya. Si Nol Arista. Alhamdulillah ya. Ya Pak Selamat, Bu Sri. Sing radino atau mati awan bengi. Warung nanas madu neng gambuan ngana. Baik, assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor, gimana sehat tentunya, lagi mopok. Salamnya buat balapan sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap ku banggakan. Sopre yang merasa jauh mentoknya grup lab jeger, hihihi, dan duda kaplak-kaplak. Matur suwun di dados ya, nembe balik sing sawah, nyong juga nembe balik kok gabuan ya. Jolali, ngo tanggal, minggu tanggal papat, Kang Acong, Kang Kecret, ya. Kayak Mbak Yunita wepan linding ya. Ya pertemuan DKK duda kaplak-kaplak neng warunge Wak Glopo neng larangan. Warung berkah Pantura Nok Dewi ya. Wes miki wes tak DP ni gue ponggole kalem. Pasti sedep lah. Makanan sing penting sedep. Bayi untuk Malaysia Pramon ya. Tuntas sudah kebersamaan Bawor ya di Padang Jut. Tuntas sudah kebersamaan ini sore ini nanti lanjut di Dendang Dangdut Memori khusus Bang Jero Mairama. Mohon maaf yang sebesar

Siap, Karung gawat ceker, Kang. Yowe, siap. Terima kasih sebelumnya, Kang Acong, ya. Ini bukan perkumpulan politik, bukan apa, ya. Pokoknya kita silaturahmi saja. Sewaktu-waktu kita ya harus refreshing, ya. Nyong we miki wis refreshing teko gambuan, ya. Pae oleh-oleh pada wis, alhamdulillah kaca batir pada rasan. Kaitan rasan mambune. Alhamdulillah ning kene ana Bu Demut, Mama Dea. Anak nyir ya, biduani kita. Ya, alhamdulillah. Ya, yeah, beneran temen ya, ya. Kang Bawor teka-teka gak bawa peti ya. Rakyatan sepapan-papan boran ya, selenjer-selenjer boran ya. Yang witi nopi iman ya, aku tahu ramahan peti, ramah salah, selawas-selawas. Tapi dalala kali gani ini anak kaca batin kene ya. Anak kero, alhamdulillah iso dibagi karo kero kayak gue. Baik ya, Bawor pamit undur diri. Ya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Secara peramon dan usaha berte, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayah.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tak lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh siap Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto

0: di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di

0: 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: di Jalan Raya Damkiak, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang mbak. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri. Bisa ngurungo kena radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 01.

3 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03, RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, ya, di kesempatan malam hari ini di Dedang Dangdut Memory edisi Jumat 2 Oktober 2026. Kau akan teman di Balai Nesnara Paramon, insya Allah tuntas jam sebelum malamnya saja.

0: Bagaimana kabar Balanesta Ramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Powery Online. Bisa digunakan 352888 atau 614547. Dan titip salam buat teman rekan Anda, tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9588. Tadi sudah ada apa kabar yatim piatu, pelangi, rupiah. Ada juga raib dan nilai sehat. Baik, yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawo sehat dan sudah siapa yang tanya teman-teman?
0: Nama-namanya cekewer.
1: Sawan Kamahina.
0: Sawan Kamahina.
1: Ya, nasional India.
0: Ini harus monitor apa urung?
1: Ya, urung di sana.
0: Ya.
1: Sudah siapa sih?
0: Wah,
1: oh, oh, kalau ibu sudah siapa?
0: Urung malah lagi mangkat nih. Lagi mangkat.
1: Sinta Nola.
0: Ya.
1: Jatuh.
0: Ya.
1: Kang Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Yu, siap.
1: Kang Doli. Budana. Lalu Ijamatoloyo, Sinok Sita. Wajlamu, Nok Masel, Kamisa. Mama Kiwi, Eka Lonjong, Erwin. Ya,
0: siap.
1: Lalu kamu taro jong-jong, Mama Not, Mama Selin. Walemu.
0: Yu.
1: Galuja, Mbak Lili, Mbak Pur.
0: Yu.
1: Lalu Lapasa. Papa HM. Dan Cici Mandalaman, Lasa Mandela, Mama Li. Cucu kalau Mama Ikma.
0: Yu.
1: Terus Baby Belpas, Mama Nunu Kalinya, Mama Nadia. Mak Isyad Raya, Mbak Yurita. Mama Uti. Mbak Nia kalau Wangi Rengen. Mama Neng kalau Subamba.
0: Udah Siti.
1: Udah Cahit. Sinten Kang?
0: Udah Siti Bengle.
1: Oh ya, boleh Siti Bengle. Terus kalau Sinangan Gambuan.
0: Gambuan, ya.
1: Busri ya.
0: Busri karo Pak Slamet.
1: Pak Slamet sing duwe nanas.
0: Yo, duwe nanas, ya.
1: Modem.
0: Yo, modem.
1: Lagi mlongo.
0: Yo, bener.
1: Kurangan pepek.
0: Weh.
1: Yes. Mama Ardi.
0: Yo.
1: Nyerato, Mamel, Mama Anya.
0: Yo.
1: Kang Bagas,
0: oh, Tumpul. Yo, Kang Bagas.
1: Gambuan lagi sih Kang Moga, Kang.
0: Gambuan ikuti Kecamatan Blosario. Ya sing arah Moga, memang arah Moga.
1: Arah Moga.
0: Akhir.
1: Miki
0: ya. Miki ki apa jenenge pesen beliau?

0: Pak Selamat ini suruh main Emi.
1: Terus gembuluduk.
0: Deng.
1: Telek ayo. Janda gaul.
0: Oh, janda gaul.
1: Janda gaul kok lega minggu nyoba yang baru sing alane Mama Rizky.
0: Nah, weh.
1: Mama.
0: Yo, ayo.
1: Umi merasa lor tau baru.
0: Yo, mangkat. Mangkat, Mama Rizky.
1: Iya. Terus, kami biar. Yo,
0: pakai cerit.
1: Dah
0: malam lah ni. Yo, kau Kang Acong.
1: Kang Acong ya kalau
0: lagi sibat ya.
1: Putra Kelana,
0: ya. Happy. Okay.
1: Mina, mina, mina.
0: Yo.
1: Noha.
0: Yo, Noha. Yo, terima, terima.
1: Salmuji sudah bayar.
0: Yo.
1: Terus Yuwatri, Yuwatri.
0: Yo.
1: Eka, Elvin.
0: Yo, benar.
1: Terima kasih banyak ya kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ada Ami Bakar Madu bersama Milela. Baik, 6145477 Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Sarah Paramon.
1: Waalaikumsalam, Mas Bawot. Sarah Paramon,
0: Sampore. Teman-teman. Koyo ning pasar bae dodolan.
1: Aku naksir nanas.
0: Apa nanas? Lah nanas te papat wis didum. Mikin iki kali gane iki nang jene iki syukur alhamdulillah.
1: Raketan. Wis ora doyen.
0: Ya sapapan-papan padha rasan lah.
1: Iya. Aku
0: lan nyong yo ora gelem kok.
1: Cuma kamu ya, Mas.
0: Cuma kamu. Yo.
1: Assalamualaikum, Mas Bor ya.
0: Eh. Amin, amin, amin. Amin.
1: Kurang senang pangan.
0: Amin, alhamdulillah yakin.
1: Aring menek mendot, menek.
0: Menot
1: nih.
0: Mendot. Ngerti sore menot.
1: Terus.
0: Guyu, guyu.
1: Amin, karena umi ini aman
0: ya. Yap.
1: Mas Nuri, Mama Wiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rengganis ya.
0: Kang Bagas, matu kumpul.
1: Kang Bagas.
0: Yo.
1: Matu kumpul.
0: Yo.
1: Sehat selalu.
0: Yo, Pak Selamat, Bu Sri, warung nanas madu.
1: Oh.
0: Nenggabuan. Ya, Nenggabuan.
1: Sri. Dasak marah.
0: Yo, radio itu rawan orang bengi orang mati.
1: Afor kok.
0: Yo. Oke. Okay.
1: Kang Kil, Kang Peter, Kang War.
0: Yo, Madam Rengganis. Yo.
1: Madam Rengganis.
0: Oke.
1: Partiem. Ayo lupa malam ya.
0: Yo.
1: Aku warna matu malu maik
0: mau yo.
1: Mama okay. Uya, Papa Uya.
0: Yo.
1: Mama Ari, Papa Ari. Ayang Linda.
0: Yo.
1: Terus lo, Tio Pesek malam.
0: Ya.
1: Mamandat
0: malan manu. Okey.
1: Kesindekul malam. Mau lomba ni menang orang Mama Rizki.
0: Lomba.
1: Lomba. Kau tidak kaya ni.
0: Ya. Okey.
1: Ayo malam.
0: Ya.
1: Koi batin.
0: Ya.
1: Terus
0: lebih bapaknya. Ya. Engkau kenalan ya Mi.
1: Kang Junin, Kang
0: Etin,
1: Kang Anjar, Kang Tunjung.
0: Ya.
1: Oh,
0: okay. Oh,
1: ayo Mbak Hekani
0: Mariati
1: Dadang Siti Terkotro Kang Tenal Zain
0: okay.
1: Terus oh
0: yo.
1: Iwatri oh, Wak Getret
0: yo, Wak Getret.
1: Terus oh Kang Aco
0: yang kono kuncini
1: ayo oh Ida Kang Doli, Mama Neng Bambang, PM Karun Siti, terus ko Yuwater, yem ya, Gasal, Gasanti Purpowo, Pak An, Mama Sire, Pak Am Kembang Pan, Yusiro Putri Mi Ayam, Kakak,
0: Sip,
1: Amuson Baroyati, ini Pak Pramutri ya. Anes Manes,
0: Mbak
1: Bibi Belpas, Kang Alper, Mbak Musikatin, Ayongki, Mbak Nurkanti, Mbak Bibi Bela.
0: Yo, siap.
1: Siap, mau keluar ke Nihwalani ya.
0: Oke.
1: Pering, Triopen.
0: Siap.
1: Makasih, Mbak Bawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ayo, Dok, Mama Lani. Iya, di Bunjung Agung. Selamat malam untuk semua saja di Bunjung Agung. Yo 3528888 yo sekalian. ID siapa yo Alon?
2: Dah duit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam, dublak cing-cing.
0: Kang, kayak ki bapak kena ogen dilawan.
1: Ya, ngomongin gue lah.
0: Penting-penting bapak balik sampean.
1: Ya, kayak kayak emplu sih kita.
0: Teman, Kang.
1: Teman.
0: Iya, ben namanya manusia, iya. Lagi cobane wong keturen ya.
1: Yo,
0: wong lagi jaya ta lumrah.
1: Iya, lumrah.
0: Buruk kancamarane, Kang.
1: Gue bener.
0: Ini disimak teman-teman.
1: Iya,
0: aja pada tepo ya, ngapura sing agen.
1: Iya, boso boso ora jaya ya menjauhi.
0: Ya, arene wis lagi. Sore
1: pimen lah. Ya, padha wae kaya nyong.
0: Iya. Nyong kenal karo jenengan ta? Musuh kudu setir karo taun
1: ambil. Ya,
0: nyong ba alhamdulillah. Anak kaya gue sing selipur minggir oli bale loro kang acong
1: loro kecret
0: kaya bunga nang karo Pak Sarul sing ngono ya atine nyong kaya nyong
1: ana
0: gila ya are Pak Sarul karo tukang dak gue apa kang acong karo sipet ala bulan kenal pada pada pikiran
1: apa
0: semeken semeken minggir ya pimen ya ngapura boleh neta paramon aku harapan berguni jaluk nakan cepat ya
1: iya orang podo wajah penyari
0: iya artinya iya karena ini

0: Ang bunya ke turen ya. Kayaknya nggak rada-rada blue ya. 6145477 yo balo assalamualaikum selamat malam setara perabot.
1: Dan kita sepor kita
0: nemen-nemen nih cekewir.
1: Lagunya malam minggu mas.
0: Yap.
1: Ya salam memelu mamalani KPP.
0: Apa malam minggu?
1: Ya ramai ramah.
0: Yap.
1: Ya salam mengol KPP melu mamalani. Yo sih. Pakar madu.
0: Wah pada singkat. Wah.
1: Mamalani para man semuanya ya. Selamat dengan KPP.
0: Ya.
1: Bareng Mama Sherwin,
0: yo.
1: Kecet selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Pak Bawar, korono kanggi selalu ya.
0: Amin.
1: Matur
0: nuwun.
1: Iya, semoga lantar.
0: Amin, amin, nanti amin.
1: Kita rezekine ya, Mas.
0: Amin, alhamdulillah ya, lo.
1: Iya, makasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dubla cincing.
1: Yo.
0: Baik, ada Eka Tonjong, selamat malam yang ada di Tonjong Linggapura, Bumi Ayu. Aku jangan ya. Ya, Tuku Cilipur ada Mas Herwin ya. Sapaan dari Setara Pramon FM ya, bahwa didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik ya, ada Sawan Kamahina, Ecekewir, cuma kamu, ada teman, dan ada jadi malam minggu.

0: coba?
1: Oh, saya?
2: Sawan ka mahina pavan kare shor.
3: Salah.
1: Ya.
0: Pavan kare shor.
2: Pavan kare shor.
1: Kenapa?
0: Are baba shori shori.
3: Ami bakar madu.
2: Pavan kare sor.
1: Ya. Lalu?
0: Tiara.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

08 RW di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Song Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat
1: di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, Barat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk info 32 Keramat, Kabupaten 852-93.

0: Iya, Buan pengen dikunjung Mamburasan tapi.
1: Kapan tuh yang dekat? Sore malam. Terusan buat apa HM?
0: Kawa bayar ntar aku minta Bunda Rini.
1: Kalau baca kayak kepesia loh tuh. Terusan siapa maningnya? Mama mau Vivi.
0: Yo Teddy Dewi Kunti.
1: Iya. Nokayu Dewi Kunti sama babenya ya. Malam juga Upo Happy malam. Hey.
0: Bilang
2: kok KPP-nya masih power. Yang dibawa Bunda Rini.
0: Apanya yang dibawa Bunda Rini?
1: Apa nih?
0: Jadi kawa power. Ya, Ami bakar mati. Tenanan serius, gue kesehatan no.
1: Madu botolan.
0: Ya, awaknya indah orang meyek.
1: Apa madu hitam?
0: Ya,
1: Ayam apa?
0: Ayo orang ngerti.
1: Anggir
0: tayam, yari
1: buda ayam.
0: Buda ayam, ya orang lah. Ulang ke pasangannya kok.
1: Sehat, terlalu merdeka.
0: Ya, waalaikumsalam berubah cincin.
1: Yo.
0: Madam Rengganis yang ada di Stanggal.

Ayo, sinyalinnya. Ya, assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabarnya? Saya sehat ya, tentunya. Banyak dong menangis, salam buat balapar sing apik-apik, spesial buat janda aku. Sing tetap kudambakan supaya yang merasa saja. Mentok grup terhadap jeger hihi dan duda kaplak-kaplak. Matur nuwun di dados ikambangan siti. Tapi normal.

Eh, tak balangi pertemuan. Kabar miki mana hasilnya pertemuan yang tidak diimpikan akhirnya jadi kenyataan. Pak Slamet, Bu Sri. Biasalah salahku.

Ya sing penting podo sehat ya, Pak. Power hadir iso ngibur. Miki po petakilan yakin. Aku mampir neng gantungan dulu, Pak Slamet. Neng gantungan ya mulai-mulai jam 4 kurang seperempat. Be, 4 kurang seperempat ya.

berkah ya. Akhirnya teman-teman klo ya juga rasan ya. Rasan kabeh. Kita itu bawa kayak gitu tuh kayak oleh-oleh kayak gitu memang tak mandiwet ora ya teman-teman klo rakyatan.

0: baik.
1: Alhamdulillah. Dengan salah saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat
1: di Apotek Putri Pagongan, Lawatan.

Iya, Kang Sarmudi. Yeah. Pertemuan kuning panting ram Minggu 4 Oktober. Niki pada merenganis njaluke kandungan nek narik kampungan ya. Ya wis kandungan bariki wis ya. Salah narike ya. Panarik kandungan kampung.

0: Garut 101.5 Saudara Pramo dari Saporeji. Ada kandungan menangis kampungan dan pertemuan. Selamat Bu Sri yang ada di Nanas Madu Gabuan. Baik yo 3528 halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramo.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: satu dangdut teh ganteng yang sopak sporet teh
1: munyang udah bodong.
0: Gimana kabarnya mas?
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tugu beras.
0: Alhamdulillah.
1: Lo kayaknya
0: lagi ngapain?
1: Baik biasa ya, HP baik.
0: Lagi belajar.
1: Ya orang tau belajar.
0: Udah pintar. Aku pengen lagunya. Apa ya yang enak ya mas?
1: Hatiku biasa nih kan?
0: Yowis.
1: Oh yowis mena.
0: Ya.
1: Manut hatimu hatiku.
0: Iya.
1: Salam
0: ya.
1: Yup.
0: Sama buat Mas Mabor ya. Barat Pak Anggi. Semoga diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Rezeki barokah.
1: Amin. Alhamdulillah. Terus Ranca Wiru.
0: Siapa Mas?
1: RC Raja Jalanan.
0: Oh, Mas RC.
1: Yap.
0: Salam kenal.
1: Yo. Pirang tahun Mbak Eka tembe melodot sehat Mbak.
0: Apa tuh?
1: Tang Boi Mbak Atun pikirkan.
0: Boi Mbak Atun, ya tapi selalu monitor.
1: Yo monitor terus.
0: Iya.
1: Ngerti. Banyak tanya gue wong pramuka wes lagi jenenge CMI wes ngerti.
0: Iya mon.
1: Amen.
0: Sehat ya CMI ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Juga buat nyati ini ada ini.
1: Iki ya, ini lagi antong-antong dia.
0: Ya. Tadi ada Mama Lani ya.
1: Yap.
0: Bareng yang Dina pulang itu kali ya, Mas.
1: Siapa tuh?
0: Kang PI ya.
1: Waduh. Ulu. Alhamdulillah berkas mari. Yo.
0: Sekarang baru
1: nih
0: malam juga.
1: Yap. Mikil Mbak Eka, Mas Bagas neng watu kumpul.
0: Ya Mas Bagas. Kenal juga ya.
1: Yuk.
0: Juga Bania baru ini.
1: Oke. Okay.
0: Juga Uka. Mama Anjeli baru.
1: Mama Anjeli. Yuk.
0: Ya. Mas Akbar ya.
1: Yup. Oke.
0: Papa HM.
1: Papa HM. Kita
0: cinta juga.
1: Yuk.
0: Dengarin cepet banget.
1: Papa HM ini. Yuk, mungkin lagi ada.
0: Ya, ini ya.
1: Yuk.
0: Yang
1: gak tercinta.
0: Juga Mama jealous.
1: Mau jealous.
0: Para
1: Pak Jojo. Wah, ngerti. Soalnya pergantian musim, gue ngerti Mbak Eka, berarti monitor.
0: Pak Jojo apa Kang Mas Parjo?
1: Ya, apa dua baik.
0: Pak
1: Aloki. Ya, ngerti anak pergantian musim, ngerti kan, berarti monitor ya.
0: Iya,
1: Mas.
0: Pak Aloki.
1: Ya. Terima kasih
0: juga. Malam, A. Masuk, A.
1: Yuk.
0: Makasih ya, selama ya.
1: Yuk.
0: Juga. Pak Santo, mana yang dilawatan ya?
1: Ya.

0: Lah mangkane kuwi pergantian musim.
1: Masalah
0: ini
1: banyak banget ya.
0: Ya iyalah. Ya akhirnya pergantian musim kan sekarang. Ya, jadi ini ngerti.
1: Cuma
0: sih, Mas. Lari temennya, Mas. Ini kemandian Bapak Uya, Mama Uya, Pak Guru, Mama Angeli, ya, Ayang apa Linda kan Mas Arul. Ya di lawatan Kang Darto semua saja ya, ada Anton lawatan, Agus lawatan. Semua saja ya, notabene kok badminton ya lawak anu boyi semangat selalu. Ana Kang Darto bengi nyekel ulu, isuk nyekel apa jenenge bubur ya. Yang pala satu ya, pala barat satu. Assalamualaikum malam secara para mon.
2: Assalamualaikum, namon tangdu de. Siapa rite?
0: Nemen-nemen iki kiwir.
2: Sehat Kang Bawa.
0: Alhamdulillah bergas waras trengginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Lagune.
0: Yo.
2: Pesta pasti berakhir.
0: Oh, pesta pasti berakhir.
2: Iya. Salame yang perdana buat Mbak Eka yang baru turun ya.
0: Oke.
2: Okay. Mas Anjasnya ya.
0: Yo.
2: Juga jasa keracun yang di sana juga lama enggak pernah kasih salam ya. Juga Bapak HM, Mbak M. Mbak Dari Kunti beserta Mas Dedinya ya.
0: Oke.
2: Okay. Juga Cik Emi yang ada
0: di Kuningan
2: yang sering nyalami kanker
0: monitor terus saya sering nyalami
2: juga yang ada di Bantar Bolang apa itu ya itu ya malam aja
0: 8 masih kurang 8 masih kurang apa iya Mama Ardi
2: mudah-mudahan dan semua pada
0: Paramon suci wereng duwe kok walu
2: iya. Yeah. Ayam berukat temen dan kayak gue.
0: Cang, gajah nih pitu-pitu kayongnya.
3: Papa
0: HM. Cewer bewes. Wah, weh.
3: Darah muda ya.
0: Darah muda.
3: Salam ya.
0: Yo.
3: Bikin kok Kang Sarmuti ya. Terus Mbak Eka, Mas Anjas.
0: Oke. Okay.
3: Malam ini. Kalau Om Parjo nih.
0: Yo. Yo.
3: Malani terus jika ada manis ya. Nok Nia, Nok Wiwin.
0: Yeah.
3: Mas Nori.
0: Oke.
3: Nok Ikmaya. Terus Pak Cenatini.
0: Yo.
3: Terus Pak Eka Mas Erwin.
0: Yo.
3: Pak Atin apa kan Nabi Kamu? Saya Agustin.
0: Yo.
3: Nabi Alofi. Pangeran
0: Lalu. Hubungannya
3: Pak Aiton. Yo.
0: Ya.
3: Terus Mas Amma Makiwi Kang Sawut.
0: Ya.
3: Terus Mama Arum Aguse. Kamu tak sama Mama.
0: Cai.
3: Oh, Tiranok Marcel, Maju Malu Mapin Ma Isnu.
0: Cai.
3: Mama Frida.
0: Yo, Papa HM.
3: Yo,
0: orang.

0: papane uyah ya. Mama wis
1: kok pepe. Oh, musim petikan iki. Yup.
0: Karena angine.
1: Nggih, makasih.
0: Spesial.
1: Ya siapa saja saya foto SMS enggak kebaca apa? Kenapa SMS-nya enggak dibaca? Emang perlu? Ora dibaca ya ora apa-apa, itu tergantung penyiare. Nengger ora kayak kowe terus kayak kowe tak blok, yakin. Tak blacklist langsung, tak buang. Oh, kanca-kanca batur nyong ora ana orang wong sing wani protes ning nyong langka. Di situ itu ya aku mengajak bener baca selalu seakan-akan itu, oh kenapa SMS saya enggak dibaca, Mbak Yos? Dengar enggak kalau jenengan dengar sing sadar. Gaji penyiar ya ora boro-boro. Ya kita meramaikan acara di Radio Paramon ya. Enggak apa-apa monggo seneng wae, tapi seakan-akan jangan seakan-akan penyiar itu duwe utang. Lah di acara tadi campur sari Mbak Yos, aku di gambuan denger lagi ulang tahunnya Nokria Jenaka, penyiar radio sini. Ya lagi pada kumpul-kumpul di depan, kan kayak gitu. Kalau seandainya Mbak Yosnya enggak fokus ke siaran, ya dimaklumilah. Lanjut dengan gaji Mbak Yos ya ora kok. Gitu. Aku bukan karena apa-apa, bukan aku galak. Aku cuma meluruskan karena di sini yang berani ngasih saran, ngasih lurus itu cuma saya. Hemat saya itu. Nanti kalau seandainya hayo gitu tak baca nih kon komputer, tak blok langsung nomor jenengan. Gak peduli ngapain lah. Hilang satu tumbuh 10 bagi saya tak kayak gitu. Ya untuk Malestar Parlemen sobat baik ya. Mungkin ya karena kita lagi fokus kena penjualan, lagi fokus anak tamu, lagi kaligannya mau lagi acara ulang tahun Enok Omong, tak blok langsung. Jadi di apa namanya ke penyiar atau apa ngono. Wong anane muni ngombah kowe ka. Ya mama kan ojo duwe utang ya wis oke. Nek anane ora kowe mungkin lali. Kitane juga ada pembelian ada gitu. Pokoknya denger aku kan denger sama siaran itu. Sambil siaran saya buka di komputer yang SMS sama yang masuk yang WhatsApp. Walaupun di HP udah dihapus. Di komputer enggak bisa. Gak bisa dihapus kalau gak dihapus di komputer. Kalau seandainya isih kaya kue, seakan-akan kita itu digaji karo jenengan, tak blok, blacklist, tak buang ke komputer, wes ora bisa SMS neng para monora. Terus kanca batin neng kene ora bakalan protes kang, gue nek kaya di blok kenapa kang? Langka sih ngomong aja gue langka. Ya aku nih gue jawab penak oh. Ya seakan-akan kita-kita itu seakan-akan diimbun ampun. Orang melu nacaran aku apa-apa lu ora kanggo-kanggo ora. Kanggo-kanggo ora ya. Ya lagi gak aku lagi buka neng komputer SMS nganti mau esok nganti teko saiki ngadu ini ngadu neng para benyong. Ya langsung opening kayak gue. Ya maklum lah, penyiar ya orang mung selalu bener terus ya mesti anak lali nih. Enggak ya gue. Gue sengko tak blok bae papi men. Ora usah ndak taren baca bater ora usah. Aku juga taren kencak-kencak penyiar ora usah. Tak blok kok kene langsung langka. Ora bakalan ana sing protes. Gampang ngeblokin komputer li buak. Baik ya langsung tak berdaya. Cekewir selamat malam Budana. Yang ada di pasar pepitan belakang Mbak Ibing ya capcus Mbak, waktu saya itu tidak bisa ande-ande kalau iya kalau enggak waktu bawor itu urusan rumah tangga, urusan penyiar radio, urusan marketing belum urusan yang lain gini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di Gading Cluster Tegal Kamulian Cilacap. Kemudian kasih Vitama Siruti. Wassalamualaikum.
1: 9588. Yang paling top obat mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep.

0: 0852-9399-5588. Sekali lagi di 0852-9399-5588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo?
1: Halo? Mas? Apa?
0: Kurang dibales sih. Penting, Kak. Baiki matanya sampean gue.
2: Oh ya, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat lama Indonesia National ISO 9000.

0: Natur Indonesia. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sulfitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjungan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Man Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Gen berikut ini.
1: Di alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 Ertan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi

0: ada barang papa kerjanya jasa kerja ibu Ida martabak keluarga ya sehat-sehat ada Kang Jojo dan aku tidur sih
1: ya itu yang
0: Udin juga di Gatama Imam Cura Tuhal Arobi juga ya
1: okay.
0: Ada siapa lagi oh Cemimin lagi monitor
1: Cemimin
0: ya Ibu Adipi ya saya selalu kasih banget
1: dengan iwak tongkol
2: rahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, minggu gue kok gambuhan
2: gambuhan di sini
1: gambuhan ikutnya pulut
3: malam nyi ratu
2: iya kadang kalau udah kembali ya malam nih didegani mama ikmari mama wiwi ya

0: Pusri, Pak Selamat.
1: Selamat malam, selamat kenal.
0: Oke.
1: Dari orang Pemalang.
0: Pantai.
1: Siapa lagi ya?
0: Lagi.
1: Kadang kalau di atas lupa.
0: Terus akhirnya lupa. Ini radionya bermasalah. Iya, rusak.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Malam juga.
0: Sarmuti Damjak Surabaya.
1: Yo. Ada pangeran layang-layang.
0: Yang dindi ora kantine menko. Semuanya saja.
1: Spesialnya buat Kang Bawor
0: Pak. Ami bakar maju.
1: Ami bakar maju bareng Umi Lela. Masih ini sampun Ami.
0: Kamu utar odong-odong. Jebule ana blorong.
1: Siapa?
0: Kita mau taruh odong-odong.
1: Iya, Kang Mutar.
0: Yo, Kang RJ, RJ Rancawiru.
1: RJ Rancawiru. Iya. Sehat selalu ya, Kang Mutar, bareng Mama Notnya. Mama Kiwi, Kang sebutnya belum berangkat.
0: Udah.
1: Oh, udah ya, Mama Kiwi. Mam, semuanya umbul-umbul. Terus buat semuanya aja kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Tapi kalau turun ingat semua Kang Bawor.
0: Ya akhir turun terus ini.
1: Iya, kalau di atas lupa segalanya. Sehat selalu bareng Dede Angginya.
0: Oke.
1: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada Nyi Ratu bersama Lalang Buana di Desa Karanganyar, Bantar Bolang. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam, saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bro Pamor, si Raja Soplak sing saiki tambah lemu.
0: Munyang wudele bodong.
2: Wudel bodong wae. Bro, wudel enda aja bodong. Kowe kudune tiyang enang-enang, Bro.
0: Ya kowe.
2: Sehat ya, Bro ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terminasi satu beras.
2: Ya.
0: Ya.
2: Anak suiranceng, anak jindo.
0: Ya, ulu. Bener, rontok kacret, ulu.
2: Anak
0: TMI.
2: Ampun.
0: Ada aja. Barang kene kali li. Ya iya.
2: Buang penuh. Cerita tenanak. Dilan maning basa.
0: Oke.
2: Ya dilanjut maning Bro Kang Sarmuti ya. Kang Arto.
0: Ya.
2: Bilang ya. Kang Culanceng. Ya. Ya.
0: Ya.
2: Dilanjut maning Yo Watri ya. Maha super spesial my darling Mama Siti Bungkuter saya.
0: Oke.
2: Juga buat Dinyo. Salam manis buat si kembar.
0: Mari mamba tujuh jual. Assalamualaikum. Selamat malam saudara Pramono.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, kecanda aku lagi.
3: Pacar terus. Terakum batin.
0: Iya, dari salju.
3: Boleh arek ayam. Ya alhamdulillah, barang cemplung salju bisa mlebu.
0: Nah, lunyu.
3: Ya, kan, ya.
0: Bener. Iya.
3: Barang mlebu ya aku nyasa kok.
0: Ya, salju ya bener.
3: Iya, aku kan kecret.
4: Ayem, besoknya wulung tahun lorot tilik wakuntet.
3: Wulung tahun, kira ibu. Rong ibu.
0: Iya, lulas.
3: Oh ya Kang Sarmuti ya.
0: Iya.
3: Kang Wacemet.
0: Wacemet Kang Doli iki ning kono.
3: Kang Doli kena kono.
0: Iya.
3: Gome jang bisa kayong ya Allah.
0: Gone
3: sedep
0: nemen.
3: Iya.
0: Sing mare sedep iki sing mare sedep iki Radio Paramone. GR nemen sih mawar.
3: Ora pancen Kang Wacemet ki radio dikencar.
0: Iya. Lah kowe Wacemet kan gencar yo endah sampeyan cepet lemu sih.
3: Lah kowe.
0: Iya, kan karo hiburan mangane.
3: Sik kok sawet go hiburan.
0: Iya.
3: Pindone kok

0: yeah.
1: Lemo ya. Pintunya ke keamanan.
0: Nah kayak iya bener. Tapi kayak kayak Pak Slamet karo Putri sini gabuan nanas madu.
1: Iya.
0: Ya uangnya balik jalan tuh apa wi radionya muni ya dikirain uangnya jadi lo.
1: Esita,
0: esita. Turu turu turu sih. Uangnya radio boy. Lo? Ini nanti pak. Eh, Kang Daim belum jaluk lagu. Nguru sinyal. Oleh ye. Wah, toplek lagu ini apa? Aloh. Eh, orang turu-turu akhirnya malah. Melayu, Melayu yang wangan kelapa. Iya. Yeah. Wong ireng, selamat malam wong ireng. Iya. Yeah. Mari ngendiki Pak Daim. Wah, yung gedubrak halus. Lagunya di SMS ke lagunya. Ya Kang Daim, Romo Ma'ane, ya yang ada di Gibedong.

Ya, sementara 9:04 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor. Salam kenal dari Mama Ari di Bandung Tegal Selatan. Di Bandung Kimbling ya nih. Mau kirim salam buat keluarga di Bumi Jawa, Desa Dukuh Rewa. Salam spesial buat Kang Bawor, semoga sehat selalu dan semakin gacor. Terima kasih diumplat dinding jos yo untuk Mama Ari yang ada di Bandung Kimbling. Kang Boim ketara ki dionjoki bakul pusa Kang Daim ya. Kang Boim ketara ki Kang Daim dionjoki bakul pusa.

Bang Haji Rumah Irama yang judulnya apa? Buat salam-salam yang perdana Bermas Bawor, sekeluarga Pak Ridi Angsor sama Mama Jelisbon, Agustin, Mbak Nurkanti, Kang Kasnuri, Mbak Ina Bumi Jawa, ada Om Jasa Kerajum, ada Mama Elsa, Upo Epi. Biasanya pakai yang enak-enak saja. Bermas Bawor yang lagi tugas, terima kasih di belakang jos-jos. Ya, ini lagunya Bang Haji Rumah Irama yang judulnya Nggak Ada.

0: pendengar radio yang lain.
1: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3 Mas Bawor. Ada apa Mas Bawor?
0: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
1: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
0: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
1: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak Bawor. Semuanya enak banget.
0: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol.
0: Berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Vitama, Sultana, dan Apotik-Apotik, dan agen-agen.
3: Cahaya Nurani Tegal, Yamin, depan pasar nomor 1 Mas di Jalan Anoa, RT 04, RW 04, Rayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan, yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan

0: Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03
1: di Jalan Raya Dampiak nomor 100 Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

dengan lantunan romantika, bulan bintang dan suratan. Entah sudah kepercayaan power di kesempatan malam ini di Rang Dangdut khusus Bang Jero Mai Rama. Nanti dilanjut di Panamon Show spesial Irama Taling dan Tegal untuk panjenengan. Terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101 Bandi Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03, Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT04 RW05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang berdepan RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HABUT

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Yang saja diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bower di 3528888 atau 6145477, ia bisa digunakan online. Sekedar tiap salam buat teman rekan Anda, teman sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Ayo, tadi sudah ada Markonah Waduge Jeblog mengawali jumpa kita. Baik, langsung di sapa. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangki seporos asin urun atau kang?
0: Waalaikumsalam, dublah tingting.
1: Kang, saya bapak nungguan di lawang.
0: Nungguan di lawang, saya budar ini.
1: Ya,
0: anak kanggo ne.
1: Iya.
0: Wong.
1: Atus Banyumata, Kang.
0: Hah? Atus Banyumata. Mengku pikirin.
1: Lalu ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Ketu. Lanjut ya, Kang.
0: Yo.
1: Artoro yo.
0: Yo.
1: Makan api. Lanjut ya. Kalau anak, lanjut
0: ya.
1: Terus Ibu Rini,
0: sama
1: sekarang

0: tu
1: ya, berenang. Wong ireng.
0: Wong ireng sama Mbak Nia.
1: Yo.
0: Jadi ya, ucon. Ami bakar mati ku melela, Mbak Bibi Belpas, terus Mama Brida sama Pak Nasir.
1: Oke.
0: Oke, udara enak.
1: Yo.
0: Katanya budana.
1: Aduh,
2: malam apa HM kayak apa uang ya Kang Pawor.
0: Oh, alhamdulillah iya Kang Cerai sama sama istri ya.
1: Ya.
0: Kota Yasa.
1: Boleh
0: urut sakit dulu. Uang 35.
1: 35 iya.
0: Iya udah semua nabi le malam minggu. Iya kata bukan mangkat. Balik ke masa lewat memalani. Kalau orang panas stop. Mak lewat.
1: Dikunci ke sana. Bur. Ya.
0: Sing bangkai cerita nyong kada ponakan lagi udah.
1: Iyo.
0: Lanjut ke Malani Kang PI berada berbawa ya. Ibu yang tahu kapa mang mana?
1: Oke.
0: Ada sangat iyo ya. Kasar Muti Surabaya.
1: Oke.
0: Lanjut kemarin pagi Asian. Lanjut udah sampai berbawa.
1: Ya.
0: Ada Leman sama Bunda Semun. Mintel-mintel dua kapsul sekolah
1: ini. Ya, oke, benar.
0: Nah, kita rani. Kemana kau ngelaka ada kabarnya? Kemana kau?
1: Ya.
0: Mana, Pak Kori A, Ibu Ibu Mira sama Karun juga ya.
1: Ya.
0: Sama Arti, monitor, Pak.
1: Mbupai.
0: Ibu ini, kan?
1: Ya, benar.
0: Iya, kayaknya Bapak Uwong.
1: Oke.
0: Lanjut ya. Terus kamu kesana sama Rati.
1: Oke. Okay.
0: Nesti, Dewi Kuting, Banyu, Bendoro Cara Pansa, Mbak Lili,
1: Mbak
0: Pur, Ntar Kota ya. Oh, Sinta Nola, Mbak Septi.
1: Iya.
0: Ciluka, sing luka, sing Dengkule ya.
1: Jare mbupai lah, Panselonjor.
0: Ya, suara sama Panselonjor. Aja juga segala mau ngetur, memang kepikirin.
1: Hmm.
0: Selonjor kayak lempengnya kena. Oli bebas lah ya.
1: Ya. Yeah.

0: Andro lah ke apa Andro?
1: Ya. Masa
0: ulang kali pun Andro. Lanjut untuk cara cuba. Jangan awang masuk gunung kita ya.
1: Ya.
0: Puri, merbrang,
1: ya.
0: Masaki, ngat, juga. Lupa, selalu ya.
1: Ya.
0: Willing ke?
1: Okay. Kuat,
0: pasal Jawa. Kita pacul, cara pacul, apa pacul?
1: Kami pacul. Tunjang tunjang pacul.
0: Karman pacul. Madet.
1: Ulu,
0: menut, terus, kotor-kotor,
1: okay.
0: Sama IA,
1: IA, IA,
0: IA, ini dari Dungte, Dele sama Kang Parjo, Kang Mbak Elisa sama Kang Agus, sama Mbak Dea,
1: Owner,
0: Mbak Mariski, ngajak lalu ke tanggal 4 gue,
1: Mariski,
0: ngajak lalu,
1: ya, ya harus hadir ta.
0: Ya, Cemi.
1: Cemi.
0: Mas
1: tunggu ya meni.
0: Tampilan
1: Joko. Oke. Siap. Ya. Oke.
0: Mas Irfan mantuku S.
1: Yuk. Oke, siap. Waalaikumsalam Dupla Dincing. Pagi ada yang punya keturunan ya Papa HM HM HM. Langsung yuk 6154577. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
2: Malam para apa
1: rasanya? Nama.
2: Lagu di tegalan mas.
1: Apa kue?
2: Lagunya kita we. Jaluk duit.
1: Jaluk duit?
2: Iya. Jaluk duit.
1: Iya lu.
3: Malam, Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti pimen Madam Rengganis. Dewi Kunti kecret banter salah.
2: Salah panggung.
1: Ya,
2: Putra Kelana.
1: Yuk.
2: Terus saya kayak

0: aro sendal sendol di sana ngeri perningan sendal sendol talali oke mas
1: oke siap
0: ya assalamualaikum
1: waalaikumsalam rumah cincin baik madam Rengani sisi tanggal ya yop 35288 ya di Tugu Ringin juga ada dosen Adi ya ya ayo 35288 yop Putra Kelana halo assalamualaikum selamat malam
2: selamat
1: gak dapat tidur wong gitar ini tak dapat tidur
2: tapi yang mau tidur ada ke rumah ya
1: rumah mau jam 10 ini jam setengah 11
2: mikirnya
1: kok ngomong
2: sih
1: lah
2: bulan
1: iya
2: ya wes taring ya apa-apa wes lah gitar kalau soling ya
1: iya
2: wes bisa harapan ya
1: ya pihak ketiga
2: ya pihak ketelu ya wes salamnya miki anak Rengganis
1: ya
2: Abah Tosa Amin Bakar Maju
1: Yusuf
2: Umi ini
1: oke
2: ya nyongkrong iklan dari ditakutnya butuh gue
1: ya
2: terus go Aryo
1: ya oke
2: ya dan go happy-happy upor happy
1: ya
2: iya kalau oleh cewek tegal upor nyongkrong gue
1: Pataya
2: di mana-mana sih dilihat cewek ya po
1: ya
2: iya pang apa sih po ake-ake posisi beranteng
1: beranteng
2: iya teringgo kayo wong panah wong Jakapura ya kayo ngarin yang melebu orang ini melebu kaya
1: kaya gue
2: iya
1: iya
2: bukan yang melebu terus terus ngo apa Yogi Mama Uti
1: yup
2: terus ngo siapa kaya Adiansa Ratu Nyirok itu
1: yup
2: ini Ratu sih ya
1: ya bener
2: ngo gue siapa mana yang Mama Rizky terus ngo KBB
1: ya siap ya bener
2: spesial ngo Kang Bawor muka
1: selalu kasih
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam jumlah jing-jing masih Putra Kelana yang ada di Margasari kalau cu ya ada di Jatilapa Saju ya cu Margasari ya 6154477 halo assalamualaikum selamat malam secara pramod
3: dangdutet tepor
1: temen-temen
3: Mardine tepor
1: cekewer
3: bawore tepore
1: saya somplak
3: Blaknya
1: sepuluh tambah alhamdulillah berkas waras terminas iso tuku beras
3: anggar mau dipengi barangnya
1: wah kan semikin ini diorak ngambuan jati negara
3: ini mau dine sing lagi mau coba ronjong kan wong Sunda ya
1: yap
3: ini mau dine kening Jawa ngomong Sunda be bisa ya Blak
1: ya bisa lah
3: sok ngomong naon Blak
1: Dan ini harus naon.
4: Ini kayak orang ini, kayak orang Cirebon ini nanti.
1: Saha, no orang Cirebon teh.
4: Kayak orang Cirebon bahasanya.
1: Iya saha Abi. Enak kayak orang Cirebon saha Abi. Penyiarnya. Penyiarnya tuh asli Sragen, sana Cirebon. Nah, Abi masa naon wae tiasa. Suaranya kecil nemen.
3: Ini HP-nya dua sih, Plak. HP-nya dua enggak dikomplain, Plak.
1: Yo. Musuhnya saporete.
3: Wong arane wong Tasik ya.
1: Tasiknya di mana Tasiknya teh?
3: Tasiknya di mana Tasiknya? Suaranya mantul sih HP-nya dua.
1: Di mana Tasiknya?
3: Tasiknya di mana Tasiknya?
1: Enggak, teka kuping.
3: Teka kuping cenah
1: ya. Ya, letik pisan itu suwantenna.
4: Ada pantulannya gitu.
1: Oh, nah ini jelas. Tasiknya di mana?
4: Kenapa ya kayak ngobrol di atas air?
1: Ya.

0: Tasiknya di mana?
1: Tasiknya di mana? Tasiknya dekat Laguna. Laguna apa ya, Pak?
2: Jawab, naon?
1: Laguna.
2: Di mana?
1: Oh, ngarannya bawor.
2: Mohon.
1: Penyiarnya namanya Mas
2: Bawor.
1: Penyiarnya namanya Mas Bawor.
2: Ari abi teh nanya tetehnya di Tasiknya di pale mana?
3: Orang nanggrek ta Bawor.
2: Ya wis ora genah. Ini kalau nyengok anu ngomong ngulon iki jawabe ngam ngalor.
1: HP-ne ora kedengaran sih, Plak. HP-ne ditempelin.
2: Yo.
1: HP karo HP ditempelin, Plak.
2: Jadi tanya itu Tasiknya mana? Kayak di situ yang ngomong.
1: Tasik ke Cihideung, Plak.
2: Cihideung kota wa kalau Cihideung mah.
1: Oh.
2: Cihideung ta kota pisan atau jantung, Nak?
1: Bener, Plak.
2: Kalau di Cihideung itu tepatnya di jantung kota Tasikmalaya.
1: Ngerti ya?
2: Ya ngerti lah.
1: Bawor, kosong, Plak gitu loh. Di sisi orang ngerti.
2: Di sisi orang ngerti, dimanapun buru-buru Tasik kota, Tasik do kampung.
1: Iya, teh, orang Tasik aslina,
2: Sanes, kalau saya mah orang Sragen, Sanes di Tasik.
1: Iya teh, aslinya teh, orang Sragen nikah naka Tasik.
2: Dulu abide di Kalangsari Hiji.
1: Anu di Kalangsari Hiji.
2: Tahun 2000-an, ya, tahun 2000 Hiji.
1: Tahun 2000 Hiji teh di Tasik teh.
2: Mata biasa Sunda.
1: Teh, jadi sudah ngaplak-ngaplak teh. Jadi masak-masak.
2: Tapi sendiri. masih sok ka ditu. Itu kan aya incu di ditu di Kalangsari Hiji.
1: Cenah di Tasikna boga incu.
2: Ya, masih ada kene itu. Masih tiasa ke Tasik abina.
1: Lagunya.
2: Ya.
1: Bisikan cinta.
2: Ulu yung, ulu lu. Ya.
1: Lagi bisik-bisikan.
2: Alah.
1: Iya, salam engko Miki Muswenyong.
2: Ya.
1: Ini Papa Mutriono. Terus Miki Ana Putra Kelana.
2: Ya.
1: Terus engko Ami Bakar Madu.
2: Ya.
4: Malam engko. Kepo Epi.
3: Yang suka diiklanin di
1: Selamat malam.
2: Ya itu kan kalau iklan-iklan kan biasa di Tasik juga ayak, di Kuningan ayak. Kan muter.
1: Ini juga keplak. Pen radio Sopati.
2: Oh, Pak Sopati? Pak Sopati. Lah itu kan radio pusat Pak Sopati.
1: Iya. Ini iya teh gelombang Tegal teh bareng jeung Pak Sopati
2: nyaho. Sarua satu PT itu pusatna. Ami Bakar Madu itu kan yang testimoni Bawor.
1: Iya. Ada iklannya ya. Ami Bakar Madu ada ya.
2: Ada di Kos Kuningan juga ada di Purwokerto ada.
3: Ada Ami Bakar Madu katanya gitu.
1: Oh, ngerti Kang.
2: Iya.
1: Jadi mau ini anak iklannya Ami Bakar Madu 8 sendok.
2: Kayak gitu.
1: Iya. Sineng Pak Sopati.
2: Iya.
1: Terus siapa sih Mbak Nia Bogares. Terus gue Pangkang Acong, Pak Yanten. Terus Yuk Iba. Terus Walemu Yuda Roja.
2: Yo.
1: Mama Kiwi. Terus Anggo Sawut. Mama Ari, Bapak Ari.
2: Yo.
1: Terus Anggo Bang Bumi Cirampong. Iya. Terus Anggo Mas Nuri karo Mama Wiwin.
2: Yo.
1: Terus Anggo siapa meninggal? Anggo yang gelaran yang ngeblank gara-gara ne membahas kia ya.
2: Ngeblank yang ngaku HP wae lah.
1: Ceger,
2: ya.
1: Sampai di Dewi Kunti sedurun yang sedurun okay. Tuan yang gue bunda Jeje.
2: Ya.
1: Iya sedurun sampai gue ayang gue sampai si Bayu Nita
2: menapi.
1: Ya.
2: Okay.
1: Iya terus gue Miki pun kecret Magnum.
2: Yo jealous, Mama jealous.
1: Jealous tak pasti melek terus.
2: Ya, mentuli wak.
1: Iya. Lagu ne
2: Oke.
1: Salam nengok KBBW lah, nyongnya lagi orang mut.
2: Ya wes nana hari PTK nah.
1: Iya lagi mojok di sini.
2: Oke.
1: Termojok ya tanya.
2: Yo.
1: Spesial ngomar di Tuhan lagi sehat selalu panjang umur.
2: Ya.
1: Banyak rezekinya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua.
2: Amin.
1: Berguna maupun nusa dengan bangsa, berguna kepada Kang Bawon.
2: Suruh monitor sini yo. Itu kan pakai streaming bisa.
1: Iya, nanti aku ngomong lah. Iya, oke. Tuh channel kita suruh monitor radio itu.
2: Ya, pakai streaming bisa.
1: Iklannya habutok.
2: Iya, habutok.
1: Jadi
2: di Play Store diketik Radio Paramon FM Tegal nanti muncul. Pengen dengerin Mas Bawor.
1: Jeremonine. Oh, ngomongnya Bawor apa nih arane Bawor?
2: Bawor itu namanya Bawor.
1: Kita arane somplak. Iya.
2: Ya. Tapi dulu enggak pakai streaming bisa Ibu Tasikmalaya.
1: Nyaut ya.
2: Nyaut tapi enggak tahu sekarang.
1: Nyampe ke dulu si siapa ya? Si aduh, siapa ya?
2: Telulu ya? Dulu Telulu Limbangan.
1: Iya.
2: Garut.
1: Ya super spesial engko sing ya. Lagi mojok ya.
2: Yop.
1: Iya. Iya sing belum turun. Assalamualaikum.
2: Yop. Waalaikumsalam dobel cincing.
1: Jos.
2: Ayo ubo happy. Ya. Ada di kota kecil Salem yang itu dingin diterbangin gombang. Pak Jitoro, Pak Surip ya di sana. Weh, Pak Selamat karo Bu Sri ya neng warung nanas isih, isih neng warung. Selamat malam untuk semua saja Balance Star Pramon Bawor didukung produk PT Denatur, solusi satu untuk kita semua. Atos Banyumaca, Allah yuk.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Sapreti. Ada bisikan cinta ya, ada pihak ketiga, Adus Banyumata dan tadi Njaluk Sango ya.

0: Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balani Setara Pramon. Super sayangnya Wat Uminia yang ada di Haji. Makasih buat Mas Bawor sama Nok Anggi ya, semoga sehat selalu. Ya Mama Igma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor, lagu ini dong pengen bojo. Spesial gue Pak Isbanu, super spesial gue Kang Mas Parjo, makasih. Weh Kang Parjo, weh iya pengen bojo. Iya. Pak Yudi Sabah 352888, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bro Bawor, si Raja Somplak sing saiki tambah lemu.
0: Munyang munyang munyang udele badang. Ra lemu bunggan. Bodong ya.
1: Bro.
0: Ya.
1: Langkah tandingnya len bro. Dinding.
0: Langkah tandingnya. Oke. Okay.
1: Salam pengen pandangan bro ya.
0: Terima kasih.
1: Mama Marganis mau wis mlebu. Ya, kayaknya tah turun turu bro.
0: Kayak topetean lah.
1: Oh kayak gue ya bro.
0: Iya.
1: Lanjut ya bro ya. Kata Teh Agustin.
0: Bener. Katret.
1: Ulo.
0: Ulo.
1: Kang Daim.
0: Yo.
1: Lanjut maning Papa HM ya.
0: Okay.
1: Papa HM. Dah buat semua KP bro.
0: Oh.
1: Tanpa terkecuali. Ini apa dah bro?
0: Yo.
1: Maha super spesial. My darling Mama Silis pun tersayang.
0: Okay.
1: Juga buat kulit.
0: Lima beda dari ulu.
1: Bucita lah bro.
0: Ya. Lah bucita.
1: Salam manis buat yo. Si kembar. Nok Windy, nok Elsa, nok Anissa. Yo. Thank you bro ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dubla Cing-cing.
1: Jos.
0: Rajo di Jalan Ayam Randung Tinggal Kota.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HW

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

Oke, dengan lantunan jangan asem. Kita sudah kebersamaan Pak Uri kesempatan malam hari ini ya. Pak Uri ya benar-benar sudah low. Seharian juga belum istirahat. Besok juga harus ngantin Mbak Yos jam 12.

hari ini di Paramount Show. Pak Orang Jaring Panjang, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Jaring kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi selatan bersama. Dan yang punya gas tetap semangat. Hari esok ketemu lagi ya di jam 2 Marasari ya. Jam 12 siang Marasari, terus langsung Lanusta ya. Dan segala yang terbaik untuk panjenengan ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 setara Paramount dari Saprete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasripah, awit mau kemure boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, cater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyolek ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali, dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: sih? A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana.

0: Utama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Pitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah.
1: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus baik. Apane sing salah?
0: Kowe aku tanamkan kesucian kowe dudu keputihan.
1: Yang kena tulisane nang lirike keputihan kok.
0: Dideleng sing bener, Narjenal.

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-931.

0: 0819-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Melati Getas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Mong bohongi ati kecil nunung. Senajan nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati sunan maulana Malik Ibrahim sunan Ampel sunan Dracat sunan Bonang sunan Kalijaga sunan Kiri sunan Gunung Jati sunan Kudus sunan Muria wa khususan ila sultanul auliyai Syekh Abdul Qadiril Jailani wa khususan ila hajatina wa hajatikum hajatan maslahatan mubarakatan sayu

amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabilahus kepada seluruh para kiai, para ustad yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kanti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh. Ya mudah-mudahan ini majlis, majlis yang penuh dengan ibadah, majlis yang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin amin.

Muhammadah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin.

Papake setuju. Apa temen gone jawab? Ya sing simpel disit niki kula contoni gone basa teng papake ngeten. Ayang papi dalem tadi nyuwun artone nika kangge tumbas bubun dapur papi. Siwane papa kerap jawab, "Langka." Tapi karena ibu ini gue boso alus dan terus merubah pikirannya bapake. Bapake terus merogoh sakatok mendedopet melakaro katok-katoknya sisan diudari. Maksudnya kan dicuci, aja salah paham. Lo non sewu Mbak Furi, tiang istri nyuci satu celana suami ganjarannya ke sewu pahala. Lah makin yang bong wadu nyuci celana bapake sedina ngasih pitulas, berarti tiap dinten entuk pahala pitulas sewu. Alhamdulillah. Syaratnya satu, nyucine sing ikhlas saja rong grenyem. Mbak katok rong grenyem dikatok kotor kabeh. Mbak ganti kotor maning, ganti kotor maning, ganti kotor maning. Anggeren

60. Masak ya kor istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 20. Galu putane badhe sare. Kersane sarene tenang, orang ngimpelek tangine seger, dileselus kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 20. Putane pun sare giliran bapak ke. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, 20. Tadi sepintan pun istighfar pintan pin 80. Ngurung ketambahan sing lintune istianah fil ibadah. Tujuane tiang nikah niku kanggo ngibadah, ngumbah katok be pahala. Lah napa malih tiang isti tengarsane tiang kakung murah senyum. Aja masang wajah sing japrat-japrut, wong merengut rezekine seret. Kenapa wong merengut rezekine seret? Mereka suksesnya tiang kakung adalah dari ikhlasnya tiang istri. Tiang istri murah senyum, kaya seneng karo wong lanang. Tiang istri kok teng dalem bapake kondur saking pedamelan, ibune tawa dagangan. Ayang papi, papi badhe ngesakake ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu wedang teh? Tapi karena pak dalangan dikasus nggih kula manut. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan bapake milih saiki. Kopi ne dhisik ya kena. Susune engko mongko bengi. Maksudnya susu kental manis sindo milek kada salah paham. Pun tawonjukan tawo daharan. Ayang papi, papi badhe ngesakaken dahar napa? Nek ibu namung nyayur tahu karo pupu, Pak. Nang bapake milih siki, pupune dhisik ya kena. Tempene engko mongko bengi. Bapake ya kadang cokan aneh. Wong ibune nyayure tahu karo pupu jeloke tempe. Tapi sing dimaksud teng bapake tempene niku tempe. Tempe. Tempe. Aha, tempe sing segitiga nika. Mriki wonten tempe segitiga. Diwastani tempe napa? Oh, cara Cilacap tempe contong. Nggih, selain tempe segitiga mriku tentang tempe segi pinten, Bu? Segi empat. Masya Allah. Berarti tempe nang Purwasaba mbambe ya. Kowe aja salah paham. Niki lagi ngerembuk tempe gedele. Gitu maksudnya aku. Jangan istri murah senyum. Gampil mesem karo tiang kakung, senyum sepisan. Hi. Ganjarane niku gedhe sewu pahala, urung ketambahan maning. Senyum maning. Hi hi. Kaya dene lunga haji ping pindho, senyum ping 17. Hi hi. Lho ya ganjarane kaya

matur suntok ganjarane kedene maca Quran 30 juz ngasih khatam aparat jos. Tapi jarang-jarang wong wadon duwe duit ngucape matur suwun. Duit malah gone mengke mung semenedok, Pak. 50.000 jaman saiki nggo ngapa, Pak? Mbok ngerti dhewe karep kondangan nek Kaki Sarwono. Isin kondangan kok setitik kok tangga perek kok. Eh bocah arep padha mlebu sekolah sepatu tas bodol barangan rupel ditukok-tukokna. Iki mbok berbadah peceklik baru rung panen. Lha wis 50.000 ngapa? Mulane kenang apa ada hadis Nabi menjelaskan penduduk neraka sing kathah kok wong wadon. Salah satu faktornya akeh wong wadon mboten saged syukur atas bojone dhewek. Madak-madakna bojone dhek karo wong lanang liya. Bakal seneng gentak-nyentaki wong lanang. Wo, hukumane neraka jahanam nggih Pak, nggih. Bapake ngendika, "Kowe rungokna." Nyong ora belani wong lanang ora. Soale kena cerita Pak, ana wong wadon tumeh hayu, tumeh pinter, tumeh bisa golek duit areng sing lanang nyepelekna. Wong wadon kene sing kaya gue Pak. Oke. Ndi wonge? Pancenen dasar. Mboten-mboten mriki salihah kabeh Allahumma. Tumeh bisa golek duit areng sing lanang nyepelekna. Isuk-isuk sing wadon matengan masak sing kaku mendel sing lanang digentak. Ramangan. Ramangan. Man. Itu lah timpani ramangan. Kumune sing kaku njabi alon engke disit labungan no dorong nafsu. Lagi dahar sing kaku sedur ngomong gue nggone mangan lawe aja kakeyen. Anake dur mangan bae. Nembe romplok kujire mangan bae. Mereka sing esti model kados niku sing kakung pengerasan gering mati gasik. Buatan

kegeeran. Wong wadon cerewet mesti ana sebabe. Wong wadon cerewet mungkin karena suaminya kurang pengerti. Yang gen apa gen? Kuberengan dikakwe rungok na. Lho nun sewuni dikirane wong wadon ra kesel apa? Wong wadon pun ya rekasa nggih Bu nggih. Bayangkan tiap dinten tangi gasik. Rekat-rekat umah ngopeni bocah asa-asa mbek grabang mbek pakaian bocah sekolah. Pada-pada kesel saya dalune tetep purun melumah baku. Rekasane wong wadon Ibu nggih. Iya ta ya wong lanang karo wong wadon kuat wong lanang, tapi prakteke kuat wong wadon. Tepuk tangan maksudnya apa? Maksudnya praktek kuat wong wadon tiyan sak mene katae niki hasil dendene wong wadon. Wong wadon ra ngeten ora nebapake ku ngomong. Ojo jelair kang watu apa? Jenenge ngeden niku rekase nggih Bu nggih. Lho wong wadon tanpa suami bisa hamil Siti Maryam? Iso hamil, tapi karena beliau memang tiang istri yang luar biasa, tafakurnya, zikirnya benar-benar uripe kanggo Gusti Allah. Tiang istri hamil melahirkan taruhane nyawa, benar-benar pakai tenaga taruhane nyawa terhidup dan mati, darah keringat mencampur menjadi satu, ibunya menjerit kesakitan, bapaknya menggari pas-pos orang rumangsa nih, mulanya jenya pelekakan mau wadun gitu gak? Dan ketika kue rungok na tukin dalam aja pada batu aneku cerewet ya cerewet yang istri kesel ya kesel ning tetep pematun ngormati karo tiang kakung sing rajin, sing ayu, sing wangi aja mula bapake kondus saking pedamlan tukin dalam ibune rewet-rewet goni nginang lambeni gotil kuping bocar yang pada ditusi tor teras rumah disaponi ya bapaknya mancing emosi dukin dalam bengok-bengok. Masya Allah ibu ini kepriwirikan gue nih tadi wong wadon cane gari karne wajar gue nih nginang lambini gudul kuping bocar yang pada ditusi teras juga nri saponi pancen reka wong wadon kayak assalamualaikum. Bahasane dijogo guyub rukun saling pengertian niku suami istri dening Kanjeng Nabi digambaraken ayuh pengertiane kaya dene tangan kanan tangan kiri wis kompak guyub rukun saling cintanya luar biasa. Bukti nyata tangan kanan kiri saling cinta, tangan tengen identik karo barang bagus jabatan, tangan nampi barang nyukani barang niki pakai tangan kanan, tapi yang lebih sadar diri tangan kiri niki bagiane cleaning service, bagiane pembersihan. Ning podo-podo tangan kiri niki cleaning service, ternyata tangan kanan sayang banget karo tangan kiri. Bukti nyata, tangan tengen nyambut gawe, tangan tengen entuk jam. Tangan tengen entuk duit ngune tuku jam sing nganggo tangan kiri. Ora pada ketawilan. Tangan tengen sing nyambut gawe tangan kiri entuk gelang sing nganggo tangan kiri padahal sing nyambut gawe tangan tengen. Maka seorang suami istri digambarkan Kanjeng Nabi seperti itu. Jangan sampai seorang suami istri kaya kuping kaku njer piping. Tapi walaupun kaku njer piping tapi kan bisa mentul-mentul. Talingan ibunya sakit mentul-mentul napa badan sakit anggar balung atas kaya sungguh malah bahaya ngone turus rakah garuk tangan bantale soe garuk kiri kasurnya bedah tapi kuping ora kena ditiru merga napa kuping niki kuping kanan kiri ora tau guyub rukun sing sebelah madhep peteng nengen sing sebelah madhep peteng kiwa dinan-dina dubokong ora tau guyub rukun sing kiri gatel sing tengen ra gelem ngukuri isine iri kuping kiri anting-antingan sing tengen jaluke anting-antingan sing kiri telung gram sing tengen jaluke telung gram apa-apa jaluke kembar mulane ternyata seorang suami istri benar-benar dicontohkan kaya dene guyub rukune tangan ketika sudah guyub rukun saling pengertian sagedlah pinaringan rahmat saking arsanipun Gusti Allah bahkan karomah berupa kemuliaan saking arsanipun Gusti Allah. Allahumma itu huruf yang kedua. Sedangkan huruf yang ketiga saking nikah adalah huruf H.
Hak menika bimakna hikmah. Seorang suami istri pira dengan hikmah adalah suatu keturunan. Maka saya sampaikan tadi, Islam niku punya tujuan orang menikah. Yang pertama, hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Yeniku estes itu karena kebutuhan naluri rasa cinta. Tujuan yang kedua adalah kasrotu an-nasl. Saya ulang, kasrotu an-nasl, ingin meneruskan generasinya, ingin meneruskan keturunannya, ingin meneruskan darahnya. Maka hikmah dari seorang suami istri yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Karena seorang suami istrinya baik, melahirkan zuriyah ingkang soleh dan solehah. Karena dari suami adalah imam yang baik, istrinya sakit ngimbangi, terbentuklah putra putri ingkang soleh solehah. Maka dari sejak sekarang, Mas Agus, Mbak Furi, anak sampun akad ningkat ijab kabul, ingin meneruskan generasinya adalah barang tentu, karena itu adalah tujuan. Maka Mas Agus, Mbak Furi, dari sejak sekarang ingin membentuk anak soleh solehah sampun halal. Maka Mas Agus ketika badhe mendekati Mbak Furi, niku ono tata carane Mas Agus, ono adabe. Ketika suami badhe mendekati istrinya, anggere mbah sepuh kan wong jaman min biasanya nganggo syair, kadang kore dehem dehem, kore keyip keyip, aham aham

mantup yang ngentup Mas Agus. Ning menawi Mas Agus badhe ngentup badhe mendekati Mbak Furi, niku kudu ndonga disit, Pak. Niki Mas Agus pun saged dongane napa dereng? Senyumnya mencurigakan. Menawi Mas Agus dereng saged dongane, mangke nyewun Dewo Cali kali Pak Sarwono. Ih, mboten napa-napa. Justru antara mertua kali putra mantu niku guyub rukun. Anggere kok izin niki kula sampaikaken doa mendekati istrinya. Utawi doa badhe mendekati istrinya. Pertama tata carane Mbak Furi, Mas Agus, Mbak Furi pertama siram rin. Adus mandi bene batene bersih tur seger. Sak sampone pun siram, lajeng wudu. Kersane batane bersih tur suci. Steril. Sak sampune pun wudu, lajeng salat sunah 2 rakaat mau nampun kata-kata. Apa? Kesuwen. Lho pengantin anyare bagus manung bagus. Mas Agus karo Mbak Furi kok sing ora sabaran bapak. Lho nih. Lho niki kan tata cara. Lho salat sunah turun rekangan bali 5 menit. Dinikmati detik demi detik. Siram. Pak Dalang penasaran banget dadi merek karo aku. Siram untuk salat sunah. Sak sampunipun salat sunah, lajeng tadarus Quran sejus utawi rong jus mau nampun kabar. Ih, sejus ri paling 7 menit beranan nyusun lakoni 7 menit kuwi ngene tadarus Quran masyaallah. Mung 7 menit Mas Agus Mbak Furi. Sak sampunipun tadarus Quran, lajeng wirid zikir ping 3000 mau nampun kata-kata. Saat sampunipun wirid ping 3000 akhirnya ora sidak. Kebablasan subuh malah isuk. Ih, tapi menawi dilaksanakan Mbak Furi, putra-putri soleh-soleh kamar kenapa gone mendekati istri tidak hanya sekedar buru nafsu tapi pakai syariat agama Islam. Tapi seumpamane kok Mas Agus wis ora apa ya? Wis ora kanti. Ya menawi darurat maca Fatihah mohon mboten napa-napa. Ning gone maca Fatihah sing runtut dari bismillah alhamdulillah sampai walau dolin amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Doa khususnya ngeten Mas Agus.

Manawi Mas Agus pondong ngaten, Mas Agus kantun gatro. Beres urusane. Gampil nggih doane Mas Agus Mbak Furi, karena gampil monggo seniki ngapalaken sareng-sareng. Loh, supaya Mas Agus Mbak Furi niku apal. Lah bapake ngapal na yo ora ana salah kan mbok jere sapa? Bubar pengajian, dugi dalem. Apal gotrok. Niku Pak Lurah sing capalaken ampun gacroke. Oh sampe wonten wargane talat Pak Lurah ngaji kali mumpuni untuk nopo gacrok. Kula tukan nih kali Pak Kiai doa mendekati istrinya. Kula derekaken bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ih Pak Sarona cai sinisin. Ulangi.

Kelas Grando ora condong Banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Wedi sih wis ditongani. Yang kedua, supados putra-putri salih-salihah. Yang ketiga, supaya selalu diberikan rejeki ingkang barokah sak putra wayahipun. Maka nikilah seorang suami mendekati istri mboten namung mburu nafsu, tapi nikilah atas ridhonipun Gusti Allah, mudah-mudahan bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sampun jam pinten iki non sewu? Jam kali waktu Indonesia Purwasaba. Dados tang Purwasaba niku jame mundur. Di Purwasaba padha pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam kali badhe diterasaken napa mboten? Ditambahi napa mboten? Biasane tambah wektune tambah. Pahalane omplope sanes-sanes sanjang Pak Sarwono. Niko pak lurah niko. Ibu bapak ingkang tansah kawula hormati memang

Purbalingga sampai teng tanjakan niku masyaallah kita nyolong-nyolong jalan mohon buatan saged. Malah akhirnya kula niki diunduri teng bis travel. Akhirnya gledegane kula mandan rusak parah, tapi alhamdulillah sing penting penumpangnya waras selamat. Sampai-sampai wingi kula ngaji teng Boyolali, pindah teng Banjarnegara Pagedongan, pindah mali wonten Susukan Banjarnegara, pindah teng Pekalongan. Sedinten iku 4 titik. Kenapa terjadi kok Boyolali pindah teng Banjarnegara kok mboten sinkron? Karena memang kadang mboten kadang niki seumur hidup kula nembe sepindah niki terjadi hal demikian, lan mudah-mudahan sak teruse jangan sampai kejadian miskomunikasi. Dados sonten Kyai Boyolali ngundang kula bulan Januari 2017. Lah entuk ngundang niku kangge sawal tahun ini. Ternyata nggone ngundang niku sampun 16 wulan. Tapi ternyata bareng kula sukani jadwal mereka nyuwun sawal wis kersane jenengan dinapa bae oke. Kula sukani tanggal 19 Juni.

satu tahun kita hubungi terus, mau sampai aktif dan lain sebagainya. Nah, tapi selama satu tahun mboten nonton respon saking mriko, akhirnya kita kesepakatan bersama keluarga hangus alias kaya-kaya ning kana ora sidang undang. Wong tidak ada kelanjutan dari informasi saking mriko. Sing

Sragi Pekalongan. Lambareng pun fix wingi dinten Ahad niku kula nampi telepon kaget. Tiang niku jarang pirsa nomor pribadi saya karena memang niku menghindari saking penipuan-penipuan dan lain sebagainya. Arep undang ya khusus teng manajere kula. Lah kok gadah nomor pribadi saya sampai kaget. Ternyata sing telepon niku Piai Boyolali. Tiangnya telepon mumpuni jangan lupa ya ngenjang tanggal 19 Juni jam 10 pagi jenengan ngisi pengajian anggonku. Kula kaget setengah mati. Saking kagete merga kula ngertose dinten Selasa 19 Juni niku ya jadwale wonten teng pagedongan. Lah kok niki barengane teng Boyolali akhire kula telepon padahal kok sing ngisi pengajian teng Kebumen wekdal niku. Kula telepon kali manajere kula. Ternyata teng jadwal kami, jadwal manajer kula mboten nonton kecatet Boyolali. Lah Piai Boyolali niku maksa, pokoknya nyong tanggung jaluk tanggung jawab sampean mumpuni. Nyong undang paling suwe kok 16 bulan tak lakoni. Lah, tapi Pak, jenengan kula hubungi kami konfirmasi mboten nonton respon bahkan mboten aktif. Nyong nomore ganti lah gue. Nyong ya separuh karo emosi nyong Pak. Emas ini nopo lo kok ngerudah paksa kok jenengan ganti nomor orang ngabari nyong kelalen nomor manajer sampean lah niki pak sing dados masalah sing akhirnya wong sing lintune mawon pada ngasih ngantri golek waktu sakosonge kulo dan jenengan diparingi tanggung jawab jenengan pun ora tanggung jawab lah sing akhirnya mereka nyong tanggung jawab kulo pokoknya kita radak wis digawe mumpuni catering wis tak pesan undang ya wis tak sebar kabeh. Lah kok jenang rata kaya kebangetan mumpuni lah kulo telpon kali pagedongan wingi kulo undur kangge tanggal dinten iki pagi kulo kosong wau ujar kulo menawi kerso kulo undur untuk Jumat pagi pamane Jumat pagi mboten ngisi karena waktu ini ku pendek lah kulo ujar kulo diganti teng dinten iki sepatu satu arah bar saking pagedongan mriki kan rada caket ngaten niku ini ternyata mboten purun susukan nggih mboten purun diganti sing akhirnya bagaimana lagi.

munggah gasik kebenaran kula naik jam 9:30 malam, turun kula wonten ing jam 11 persis, langsung kula teng Boyolali. Ternyata kula kejebak macet wonten ing Prubuk kali jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Bingung kula keadaan, mboten saged ubah sama sekali mobile kula. Mergo ana bis, supir bis pada gelut, ana bis barang pada macet. Lho, sing akhire niki sing dadekaken bingung, jam 3 pagi akhire kula memutuskan untuk golek ojek. Tek dodoki omah warga, ternyata jebles pada turu kabeh. Sing tek dodoki malah agi silaturahmi, akhire kula mlayu sekilo antara lokasi sing kula macet ngantos dugi kali Salak Tonjong Brebes. Akhirnya petugas pom bensin tek dadekna supir ojek genyong. Kula pesen ojek

sisa mobil-mobilnya tak tinggal tang Brebes. Kulo ngojek, akhirnya kulo telpon pun kulo koordinasirin kali manajer kulo. Kakang ipar kulo jemput nganggo mobil yanu langsung pancal tang Boyolali. Minimal perjalanan umum nek mboten bada aji barang Boyolali 7 jam perjalanan. Lah niki lagi bada bu, kulo saking aji barang jam gangsal subuh dugi Boyolali jam 9:30 isuk. Perjalanan hanya saya tempuh 4 jam, tapi ternyata taruhannya nyawa bu. Masya Allah, gue nguwil-nguwil nyong belajar saking nang dalan. Jebule wong nang dalan ku akeh setan bu. Anak si ngomong dasar bang rokah, dasar assalamualaikum. Anak si ngidoy, anak si ngecung, anak si kilis, pokoknya suaranya orang tak pikir di setan nyong. Pokoknya nyong kikudul tekaning lokasi. Bu siapa wong nyong yang ngerti? Ya sing ditoi barang mobil kader mobil iki nyora krungu ngomong apa ngono kowe. Pokoke wedan niku kula namung hanya dugi teng lokasi. Alhamdulillah selamat ngantos dugi tujuan. Saking Boyolali kula munggah jam 10 turun jam 11:30, akhirnya saking Boyolali persis jam 12 persis kula dugi teng Pagedongan jam 3 tepat waktu, Bu. Lah Boyolali mriki kok 3 jam. Kula dipatwal soale. Ning patwal polisi, ning patwal niku ternyata luwi banter supire nyong. Akhire patwale kulo tinggal teng mriko. Mergane napa gerbada, walaupun macet, mboten purun ninggir Bu, kabeh-kabeh duwe tujuan masing-masing. Ana patwala ya kan ora himang hiraukan masyarakat. Sing akhire patwale kulo tinggal kulo mlayu numpak ojek, numpak mobil, numpak ojek, numpak mobil, tak lakoni ngantos dugi Pagedongan. Dudu masalah amplope. Udah masalah sini Pak Dalang Maning nambah-nambah emosi-emosi nyong. Ngatur jalan iku Bu Pak, supire kula nyekel setir, kula dadi kenete lho pendampinge kula temburi kami sesegen. Saking wedine Bu, dibeto mlayu-mlayu mumbul-mumbul. Tapi nggih separone kula mandan kuatir atas nyawa saya. Nyawa kira kena ditukulan, tuku nang endi ora ana sing dodol nyawa Bu. Tapi alhamdulillah Dugi Pagedongan sangat-sangat menanti kedatangan saya sampai

wong dangdutan. Wong angger ngaji, sabare luar biasa. Walaupun kula telat mrikane memaklumi. Potong susukan ngisi 1 jam, langsung bablas malih teng Pekalongan. Alhamdulillah, wis selamat ngantos dugi mriki. Maka memang bedane pengajian karo dangdutan. Anggere pengajian iki bener-bener tiange niku adem-adem pikirane. Angger wong dangdutan apa maning kok angger bocah nom-noman pada iki ya wis malah akhire mlebu kepolisian bisa. Maka kenapa Bapak Sarwono ya norjene tapi di samping pengajian. Nikilah Pak Sarwono luar biasa saged nyatukaken masyarakat kangge seni lan budaya ugi mboten lali kali agamane. Saking kalau sedaya kelepatan nyunaging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wassalam.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: waktunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Haria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu ya, di 3 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramon yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan, ada apa yang lagi ngetop? Ya, terus ada Solutena Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.
2: Hey, hey, hey, kamu tenang kan? Aku yakin sampai besok.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: dangdutek saporete ya. Denok sudah digoyang ya. Ya buat Balani Stara Paramon yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, terus mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Hola, halo. Selamat pagi. Selamat pagi.

0: kan sudah pada tahu Kang. Iya kan sudah pada tahu kalau Kang Parjo kan sekarang jadi tergandengnya Mama Ikma. Iya kan? Sudah pada tahu semua ya. Kecuali jasa rajum itu baru tempe.
1: Tempe ya.
0: Ya kan ya. Iya, cuma jejak rajum yang baru tempe ya. Yang lainnya sudah pada tahu. Ya. Jasa rajum ge langsung iya langsung elutik. Iya, langsung elutak, lotik, lotak, lotik. Iya. Iya, Mbak Febi Belpas. Ya, Bu Hodija salam dua kapsul. Bu Fatima, Bu Santo, Pak Tirtoni bersama Ibu Nur Aini juga salam dua kapsul. Iya, kuwi sing duwe pecel lele.
1: Pecel lele.
0: Iya, nang mari bae. Pecel lele Alfarizi ya.
1: Lokal apa sing bae bari ya?
0: Eh?
1: Lele sing lokal.
0: Iya nyong ora takon-takon, Kang. Iya kok dongane maling wis takon ya, Kang. Iya, ya. Iya. Nah, kowe gurih. Gurih, gurih, gurih.
1: Dikedara manis.
0: Gurih sak ririne ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dikedara manis berarti nok hikmah ya, nok.
0: Iya.
1: Heeh. Pasturi. Wong ireng juga ya. Iya,
0: wong ireng. Iya.
1: Trio pesek kok.
0: Trio pesek.
1: Yang mana di mana?
0: Trio blesek.
1: Trio blesek nih guys ya.
0: Wes ya.
1: Terus buat Mama Dea ya.
0: Heeh. Iya.
1: Pemali sama Tan.
0: Heeh.
1: Kang Sarno.
0: Iya. Heeh.
1: Kang Parto.
0: Iya.
1: Terus buat Dewi Maya Wa Ato.
0: Ma.
1: Ya.
0: Mame Abdillah ya. Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Mama Nesa ya panen.
0: Tuh Mama dia tanya Aa Jojo kemarin pulangnya nyangsang di mana lagi?
1: Nang Mama Wiwi.
0: Oh, nyangsang nang Lebeteng. Weh.
1: Balik kok.
0: Nyangsang-nyangsang ya. Nyangsang limbania sidora.
1: Eh?
0: Nyangsang limbania berarti sidapora.
1: Sida tapi kan sebut gua tetap saus. Mama Wus ya.
0: Iya. Iya, Mama Wus ya. Makasih yang kemarin sudah ngasih kejutan. Aku enggak tahu, Kang.
1: Oh, enggak tahu.
0: Aku enggak tahu mau dibikinin acara kayak gitu, Kang.
1: Kaget ya,
0: suruh kaget. Iya, dilelai. Iya, Mama Abdillah bisa sampai sakit. Iya, kayak pimpin orang nyana. Maksudnya, nah, ya. Kan memang Mama Abdillah kan ngecak Busri pengen dolan. Yuk Busri nyong pengen dolan di Paramon ya. Ya wis, kok Jumat kan nyong pre dagang ya. Weh, terus Mama Dea juga dejak Busri. Eh, dilalai anak acara kia ya. Kok ya Mama Dea ya. Iya. Nah,
1: ya,
0: iya. Terus carane Busri para Mama Dea. Kok ya Kang Sayo karo Om Kasuri. Kue dengerin kene nyong orang ngerti ya. Maksudnya nyong pantakon Om Kas, Kang Sayu sampai ne suka-suka main ne panapa ya nyong orang. Aduh, aduh. Ya wis matur nuwun semuanya yang sudah ngasih kejutan ya kemarin ya. Terima kasih ya Mama Kebus. Iya. Yu Marti, Ami Bakar Madu pagi Ami Bakar Madu. Nyong orang dimain ngerti, Kang. Iya, Pak ya nyong masa orang dimain ngerti ya, Kang. Ya nyong ya kayak kaget toh. Ah,
1: kaget kan surprise kan ora bege.
0: Iya, kok ora lebih surprise ya. Iya. Ndak kowe terus iya terus Budhe takon, Budhe iki dilele Budhe ora tak biasa takon-takon. Entah pan sampai jam pira nang studio ya kowe. Cuma nyong ora curiga mono. Iya. Nyong tak jawab ya. Nyong tak nganti sore Budhe soalnya pengiriman produk. Oh ya wis, langsung WA Mama Wus aman mah. Iya. Balike sore ya kowe. Soale jam 10 durung mateng tumpenge, Kang. Ya kowe. Iya. Iya wis lah kayak
1: ya produk anjuk memang
0: ya. Nah, iya. Iya gadine kan ya biasanya nyong balik kan durung balik kayak kowe. Yu Marti. Iya, pimen Yu Marti buat Kang Parjo jaga selalu ayang bebe ya.
1: Ya insyaallah ya.
0: Tuh cari Budemut yang tahu aku. Yang tahu aku karena yang di